sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu. Kamu masih ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Angga Labesa, rayuan perempuan gila dari Nadine Amizah, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal Nadine ya, karya-karya dia tuh emang menurut gue indie banget.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, kayak lembut banget.
1: Iya, walaupun indie loh, bukan genre musik ya, lebih kepada kategori aja. Gue ngerasa kayaknya Nadine itu tuh definisi dari
0: apa tuh?
1: Indie itu sendiri gitu, kalau di Indonesia gitu ya. Lagu-lagu dia tuh punya makna yang mendalam gitu.
0: Betul, yang mewakili cewek-cewek di Indonesia ini nih. Kayak
1: kalau mewakili juga enggak sih ya. Gue takut nanti ada enggak terwakilkan gitu ya kan. Tapi dia tuh kayak anak senja gitu-gitu. Menurut gue dia salah satu musisi yang berbakat. Tapi ngomongin soal Nadine nih, kira-kira menurut lo, lo suka lagu apa nih selain Rayuan Perempuan Gila ya?
0: Lagu yang ini, Start judulnya, Star.
1: Oh,
0: Star.
1: Yang dia sama Dipa Barus bukan sih, bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh, ada, yang dia.
0: Itu kalau gue.
1: Oh, lagu bahasa Inggris dia yang pertama ya?
0: Benar.
1: Itu, bukan sih?
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan? Iya, atau lagu bahasa Inggris dia yang pertama itu ini ya, sama Dipa Barus ya?
0: Bukan gak sih, kayaknya yang Star deh.
1: Oh, Star dulu ya? Oh, oke.
0: Gue kalau tidur dengerin itu, kalau mau tidur dengerin itu kayak, aduh syahdu banget Nadine gitu.
1: Oh iya, kalau gue cek dulu ya, gue takut salah judulnya. Ya, gue suka yang ada kereta itu loh, gue lupa judulnya apa. Kereta ini melaju terlalu cepat atau apa ya?
0: Bener.
1: Oh iya, kereta ini melaju terlalu cepat sama Paman Tua. Gue suka banget sama itu, kayak relate aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi fun fact ya, kemarin tuh kan, gak kemarin sih, beberapa tahun yang lalu Nadine tuh sempet ngisi soundtracknya series Gadis Kretek. Dengan lagu dia, ayo
0: yang
1: apa,
0: mana?
1: Aku lupa lagu dia yang apa. Kala Surya Tenggelam. Tahu gak lo?
0: Enggak.
1: Surya Tenggelam.
0: Asik.
1: Gak tau ya lo?
0: Abis ini gue mendengarkan Nadine Amizah.
1: Okay. Soalnya tuh relate banget gitu. Dan Rayuan Perempuan Gila juga kan soundtracknya dari film Pangku ya. Film yang menurut gue mengambil realistisnya kehidupan Indonesia gitu. Di daerah pesisir gitu, teman Pro 2 ya. Yang biasanya tuh wanita-wanitanya tuh masih menggunakan kain-kain tradisional gitu.
0: Ngomongin soal kain nih ya, kita lagi mengulas sejarah dibalik motif batik kapal kandas khas Indramayu.
1: Oke, apa tuh kapal kandas sendiri?
0: Jadi setiap 7 Oktober Kabupaten Indramayu ini tuh ulang tahun ceritanya gitu. Dan ini
1: kemarin ya berarti ya?
0: Benar, kemarin. Dan merujuk pada berdirinya Pendukuhan Dharma Ayu pada 1527 oleh Raden Arya Wiralodra.
1: Oke.
0: Yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu begitu.
1: Okay.
0: Dan salah satu motif yang menarik tuh yang banyak banget dikenal itu adalah kapal kandas. Dan motif itu tuh memiliki kaitannya erat banget sama kehidupan masyarakat Indramayu.
1: Kenapa? Gitu. Kenapa?
0: Katanya para istri pelaut tuh dulu ngelakuin aktivitasnya tuh ngebatik gitu. Jadi dinamain kapal kandas.
1: Oke, okay, karena motif kapal kandas sendiri menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan hingga menyisakan puing-puing ya, teman Pro 2 ya.
0: Nah.
1: Hal itu dilengkapi dengan berbagai kapal seperti ada dayungnya, ceruk, dan juga rantai. Motif tersebut juga berkaitan dengan kawasan sungai Cimanuk yang dahulu kawasan tersebut menjadi jalur kapal Belanda dan juga nelayan di Indramayu gitu.
0: Begitu.
1: Soalnya sekarang kain Indonesia wastranya makin banyak banget.
0: Bener.
1: Dan makin keren-keren banget gitu ya kan.
0: Semakin lo, modern gitu.
1: Yes, lo tim yang suka pakai wastra dipotong atau yang tidak dipotong? Tapi kita persamakan persepsi dulu ya.
0: Oke.
1: Lo tahu yang dipotong dan tidak dipotong kan?
0: Gimana tuh?
1: Kalau yang dipotong tuh kain utuh. Biasanya kita makainya kalau dililit
0: ya kan.
1: Terus kalau di Jogja ada namanya wiru gitu-gitu. Nah, lo suka yang kayak gitu atau yang udah jadi suatu produk gitu?
0: Menjadi suatu produk karena kayak langsung kayak misalnya kalau dililit kan biasanya kalau gua kan orangnya kayak yang buru-buru takutnya kelepas atau gimana kan. Gue lebih suka yang langsung jadi.
1: Tapi
0: gitu.
1: Lo tau gak sih fun fact-nya ya, ternyata ya nenek moyang kita ya udah pakai kain itu dengan teknik kain tidak dipotong gitu. Bukan kain yang udah jadi. Kenapa alasannya? Karena ini nih alasannya adalah mengurangi limbah pertama. Terus modelnya tuh bisa disesuaikan gitu. Makanya kalau kita ngeliat arsip-arsip sejarah nih zaman dulu banyak banget kain-kain yang tidak dipotong gitu.
0: Oh iya gue pernah ngeliat sih di internet, sering banget tuh ngeliat kain-kain gitu yang belum dipotong gitu.
1: Iya, kan. Semoga aja sih kain Indonesia makin mendunia dan juga para influencer, pejabat dan orang-orang penting nggak malu lagi pakai kain gitu.
0: Makin daripada membanggakan kain kita gitu.
1: Dan juga pakai wastra Indonesia ya, gue menjadi suatu perhatian soalnya banyak banget nih orang-orang penting yang jarang banget pakai wastra Indonesia atau produk dari Indonesia sendiri gitu. Bener. Padahal salah satu penyumbang pendapatan tertinggi kita adalah dari kain kita sendiri. Bener. Gitu. Bahkan ada beberapa yang kayak pejabat ataupun influencer tuh yang malu. Mereka lebih seneng pakai jas ataupun pakai pakaian-pakaian yang branded gitu.
0: Bener, karena tasnya, menurut mereka udah modern, udah zaman kayak gini masih pakai kain gitu.
1: Tasnya kan? Hermes atau terus LV itu kan tidak sesuai dengan pakem-pakem Indonesia gitu. Padahal produk-produk Indonesia juga gak kalah saing gitu. Gue berharap banget semoga kain kita makin mendunia dengan dibantu oleh para warganya sendiri gitu. Kalau bukan kita siapa lagi,
0: siapa
1: kan
0: lagi?
1: Ya
0: apalagi Gen-Z ini kan
1: Oke, gue setuju sih. Nah lo bridging ini ke lagu nih gimana nih? Ya udah deh. Aduh.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, diketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: 5/2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Mau masuk aja, berebut. Kita masih sama kamu, teman Pro 2 tentunya di Spa. Dan selamat pagi, teman Pro 2. Pagi menjelang siang, teman Pro 2 ya. Ini jam-jam rawan, jam-jam ngantuk. Bener. Jam-jam kamu harus punya asupan kafein gitu, teman. Betul. Pro 2. Tapi kenapa gimana nih sih budaya minum kopi di Indonesia? Gua berasa kayak penyiar baru bridgingnya. Soalnya obrolan kita, teman Pro 2, adalah budaya minum kopi di Indonesia dari tradisi hingga gaya hidup. Ini kita berasa kayak siaran santai siang ya, tapi itu oke. Gak apa-apa, teman Pro 2 ya. Gimana? Tolong dong, disambut dong. Ini saya udah baca headline-nya loh. Kamu gak mau nyambut ya? Tapi biasanya, kan jam-jam segini emang jam-jam kopi, ngopi, jam-jam gitu.
1: Apalagi Gen Z ini kan, iya, pagi, siang, sore, malam ngopi.
0: Iya, tapi kita akan mengungkap nih budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat dan akhirnya ini menjadi gaya hidup. Gitu.
1: Jadi kopi ini nih mulai dikenal di Indonesia awalnya dibawa sama bangsa Belanda sekitar 1646, dan perkembangan budaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah, terutama Lampung. Lampung kan banyak nih ya.
0: Apa coba jenisnya? Apa coba? Kita ada Robusta dan juga Arabica, teman Pro 2 ya. Yang biasanya ini ditanam di lereng pegunungan Liwa, teman Pro 2 ya. Salah satu kekayaan dari Lampung adalah kopinya gitu, teman. Tuh. Pro 2 ya. Jadi kopi makin lama makin berkembang gitu. Dan akhirnya sekarang melekat banget nih untuk anak muda, kayak AA-nya dua dong, Americano-nya dua dong, asik gak sih? Walaupun kadang-kala ada yang suka minum matcha juga gitu.
1: Bener.
0: Teh hijau juga boleh, teman Pro 2 ya. Tapi abis ini kita bakal muter lagunya, gak bakal muter lagunya Tulus, teh hijau. Nanti.
1: Tapi oh nanti ya.
0: tapi apa?
1: Tapi lo sering minum kopi gak sih?
0: Enggak. Gue anaknya air putih, sehat, enggak ada yang bercanda. Gue anaknya maca banget. Bukan maca sih, gue anaknya. Gue gak bisa minum kopi.
1: Oh, gitu.
0: Ya, gue minum kopi sasetan aja udah gak tidur gitu.
1: Oh.
0: Ya, lo gak mau bridging ke sini? Belum. Oke. Okay. Lo masih mau ngobrol ya? Oke, okay, gue ladenin deh. Boleh.
1: Oh, berarti lo orang yang kalau kena kafein sedikit langsung ngaruh gitu ya?
0: Iya, gitu. Gue pernah dulu skripsian waktu gue kecil kan skripsian. Waktu gue kuliah, gue skripsian. Mm-hmm. Gue tuh minum 2 kopi saset, gak tidur 2 hari.
1: Aduh, bahaya
0: dan
1: banget.
0: Dan itu lambung gue bergejolak.
1: Lambung ya kan, semua organ-organ dalam tubuh itu bahaya
0: sih. Ya udah deh, teman Pro 2, kita bakal temenin kamu sampai nanti, cuma di
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.

0: 92,5 Pro 2 RBT Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Angga dan juga Dwi, teman Pro 2 ya. Apa Wi?
1: Enggak.
0: Kalau mau ngomong. Jangan ditahan-tahan Wi, dari tadi deh. Tapi Wi, lo ngerasa gak sih akhir-akhir ini ya,
1: kenapa
0: Gen
1: tuh?
0: Z termasuk kita nih, Gen Z dan juga para pekerja ya, kayak susah banget ya menentukan karir dan juga menentukan apa ya, kenyamanan hidupnya gitu.
1: Benar-benar, termasuk gue juga kayak gitu. Karena kayak gue udah di umur sini kayak bingung, ntar gue ini gimana ya, masih banyak pertanyaannya gitu loh, gue masih bingungnya.
0: Jadi
1: gitu,
0: kayak ngerasa sebenarnya ini jalan yang terbaik apa enggak sih?
1: Iya benar, gue ini gue bener nggak ya gue kesini?
0: Mau nanya ke siapa? Nah, mas nanya ke ayah ya kan? Ayah ini arahnya kemana? Enggak dong ya kan? Bukan dong, bukan film ya. Oke, maka dari itu pagi hari ini kita akan ngomongin tentang apa Wi?
1: Tentang career and
0: clarity. Kok ragu-ragu ya teman Pro 2 ya. Kita bakal ngomongin tentang career and clarity teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama narasumber kita. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu nih liputan dari teman kita, Broadcaster Academy, ada Rama Aditya teman Pro 2, yang bakal kita dengarkan bareng-bareng.
2: Kemauan Pro 2, menentukan karir bukan sekedar memilih pekerjaan yang ingin dilakukan, tetapi juga merupakan proses untuk mengenali diri sendiri, memahami potensi, serta menentukan arah yang ingin dicapai di masa depan. Oleh karena itu, diperlakukan kejelasan dalam memahami apa yang kita inginkan dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Yuk kita tanya ke teman Pro 2, gimana tanggapan tentang career and clarity?
3: Nah, kalau itu aku setuju banget ya. Apalagi sekarang pilihan karir udah banyak banget. Nggak haruslah kita selalu kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kita bisa aja jadi entrepreneur, freelancer, content creator, atau bahkan kita bisa kerja di bidang yang emang sesuai sama passion kita. Yang penting gak FOMO dan jangan cuman ikut-ikutan tren. Tapi coba buat kenalin apa yang kita suka dan apa yang emang kita bisa.
4: Hai, kenalin, nama gue Chanti dari Hukum Unila. Kalau menurut gue sih, yang paling bikin susah itu justru kebiasaan compare diri sendiri sama orang lain. Misalnya kita udah ngeliat temen punya kerjaan, punya bisnis, atau punya achievement yang masing-masing, kita langsung mikir, kok gue masih di sini aja sih? Padahal kan ya, setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing gak sih? Jadi menurut gue, daripada overthinking sama pencapaian orang lain, mending kita fokus upgrade diri sendiri gak sih?
5: Kenalin, gue Nela Cahaya Putri dari Universitas Bandar Lampung. Kalau menurut gue, career and clarity itu relate banget sama kehidupan kita sekarang. Soalnya kita sering banget ditanya, nanti mau kerja apa? Atau mau jadi apa? Padahal jujur aja, kadang kita sendiri masih bingung. Menurut aku sih gak masalah kalau belum punya tujuan yang benar-benar fix, karena kita masih punya banyak waktu untuk
2: Expo. Saya Rama Raditya dari Pro 2 RRI Bandar Lampung melaporkan.
0: Oke, Rama Aditya, terima kasih atas liputannya ya teman Pro 2 ya. Emang benar sih, gue setuju sih. Kayaknya kita emang harus seimbang ya antara karir dan juga kehidupan gitu. Biar kita tidak terganggu kehidupannya gitu, jalan kerja terus ya kan?
1: Benar, apalagi itu ngaruh banget sama pikiran dan kesehatan juga balik lagi. Karena apa yang kita bikin, kayak kita sering overthinking, aduh gue gimana gini. Balik lagi ke masalah mental nanti.
0: Iya sebenarnya, apa sih yang dicari di dunia ini kalau gak kenyamanan ya kan? Dan tentunya nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut tentang tema ini teman Pro 2, tapi nanti ya tentunya bareng sama narasumber kita, cuma di...
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: 92,5 per Jawa Barat, Lampung, teman terbaik kamu. Apa?
1: Oh, sebarengan sama Dwi Fatina dan juga
0: Angga Labesa, teman pro juga. Iya, dan tadi kita kan ngomongin tentang karir
1: and clarity.
0: Iya, seperti lagunya Hindia, berdansalah karir ini tiada artinya, teman pro juga ya. Dan tentunya kita juga nanti bakal ngobrol barengan sama narasumber kita, teman pro juga, tentang karir and clarity ini, teman pro juga. Tapi kita lagi berusaha untuk menghubungi narasumber kita, teman pro juga ya. Semoga terhubung, teman pro juga. Dan nanti kita juga bakal bertanya lebih lanjut nih, teman pro juga, terkait
1: karir and clarity.
0: Iya, benar banget, teman pro juga. Sepertinya sudah terhubung ya sama narasumber kita. Di ujung telepon ada siapa narasumber kita pagi hari ini, Dwi? Kalau boleh tahu,
1: ada Ibu Dewi Laksmi. Halo Ibu, selamat pagi.
0: Halo Ibu.
2: Pagi dengan Dewi Laksmi.
0: Oke, di samping aku ada Dwi, ada Dewi. Lucu banget ya hari ini ya. Aku manggilnya Bu Dewi atau Laksmi nih enaknya Ibu?
2: Enaknya aja gimana? Yang paling enak aja.
1: Mungkin Aduh. Ibu Dewi ya. Tapi agak salah nih, Dwi dan Dewi.
0: Pasti anak kedua ya Bu, bukannya?
2: Oke, dengan Ibu Dewi boleh.
0: Oke, tapi gimana Bu keadaannya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Bersinar.
0: Wah, wow. Sayangnya terang sekali sampai sini Ibu.
2: Bersinar kok, Mbak.
0: Oke, lagi di mana Ibu kalau boleh tahu?
2: Di kantor. Kebetulan, dinasnya kan di BNN, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
0: Oke. Kita ini lagi ngomongin soal karir and clarity, teman. Itu Bu, menurut Ibu sendiri nih gimana tentang karir and clarity sendiri?
2: Ya, karir itu kan sesuatu yang memang kita sebagai generasi muda ya, saya yang sudah tua aja kan memang butuh karir untuk ujung-ujungnya juga untuk kemapanan hidup kita, kemudian untuk kehidupan kita di masa depan gitu loh. Buat anak-anak muda apalagi kan sekarang persaingan sebegitu ketat, sehingga untuk karir dan clarity harus diperjuangkan, harus dipersiapkan dengan matang dari masa mudanya.
0: Oke. Tapi dari kedengaran suaranya Ibu masih muda kok, masih seumuran kita. Aku 17, Dwi 17, mungkin Ibu 19 gitu. Oke.
2: 24 tahun loh, Mbak, Ibu.
0: Tapi suaranya terdengar masih muda, masih sekali, muda, masih semangat gitu. Ya. Oke, jiwanya yang masih muda.
2: Dimerduin, dengar niatnya suaranya bagus-bagus soalnya, biar gak minder-minder amat loh.
0: Aduh, maunya langsung main kesini ya. Oke.
2: Iya.
0: Tapi Mimi mau nanya kan?
1: Iya. Tapi kalau ngomongin soal anak muda nih ya Bu ya, kenapa sih anak muda zaman sekarang nih masih bingung gitu soal arah karirnya gitu?
2: Pergaulan juga bisa mempengaruhi ya. Okay. Biasanya kemudian ketika dari kecil, dasar ketika dia kecil bersekolah SMP, ketika sekolah SMP itu belum dilakukan mungkin pengawasan orang tua ataupun sekolah yang ngebiarin gitu loh, tidak dibimbing secara maksimal, sehingga anak-anak itu tidak tahu arahnya dia itu nanti besar seperti apa, ikut-ikutan aja gitu loh. Apalagi yang tidak diawasi secara langsung di rumah, dikurang bimbingan, sehingga dia mencari jati dirinya itu ketemu sama orang-orang yang memang santai juga, senang main juga. Akhirnya begitu gitu loh. Okay. Jadi tidak tahu arahnya seperti apa, tidak tahu yang harus dilakukan apa. Ketika sudah besar itu dia bingung. Orang tua taunya ya sekolahnya benar, kemudian orang tua sudah bekerja maksimal untuk membiayai anak, tapi di lingkungan mungkin dalam pergaulan anak-anak tersebut salah bergaul, sehingga menjadi salah pergaulan yang tidak memicu semangat mereka untuk memperjuangkan masa depan yang baik gitu loh.
1: Okay.
2: Ya menurut saya seperti itu. Jadi memang anak-anak sekarang ini selain dari bimbingan orang tua ya, yang memang harus benar-benar diawasin gitu loh. Ya pergaulan mereka juga gitu loh. Karena pergaulan kita terhadap teman, terhadap lingkungan itu kan bawa pengaruh juga.
1: Betul.
2: Kalau ada ibarat kata kan seperti ini. Kalau misalnya kita bergaul sama pedagang parfum kita ikut wangi. Kalau kita bergaul sama apa namanya, maaf ngomong ya, tukang ikan, kita ikut bau ikan gitu loh. Jadi semuanya tergantung kita. Kalau dari kecil dia sudah diberikan dasar yang kuat, dalam bergaul dia pasti punya prinsip. Dia bisa menolak, dia bisa membedakan yang mana yang baik buat dia. Dia bisa apa namanya mengambil keputusan yang mana yang bisa membantu dia di masa depan. Seperti itu menurut saya. Karena anak saya banyak loh, Mbak.
0: Oke, oke, oke. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya, Ibu ya, terhadap karirnya juga ya gitu ya.
2: Sangat berpengaruh. Itu tadi saya bilang anak saya banyak. Jadi anak saya banyak itu saya bisa ngelihat, dan berdasarkan pengalaman pribadi ya. Pergaulan itu ketika di rumah dia sudah diberikan apa namanya dasar yang kuat gitu loh dari orang tua, kemudian disekolahkan yang bagus, diawasi dengan enak di sama guru, dia selip misalnya ketemu sama teman yang ternyata dalam tanda kutip toksik ya gitu loh. Kalau dia dua hal tersebut bisa, unsurnya sudah terpenuhi, dia bisa kuat untuk menolak atau menjauhi orang-orang yang teman-teman lingkungan tersebut yang tidak membawa pengaruh baik buat dia, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita boleh bergaul sama siapa aja, itu harus ya untuk membantu keling ya. Tapi kalau kita tidak punya prinsip, kalau kita tidak punya kuat, nggak strong gitu loh, ya kita gampang terpengaruh. Kalau pengaruh itu baik ya enak juga. Kalau pengaruh itu ternyata, karena saya di BNN ya, ternyata membawa pergaulan yang untuk terjerumus ke dalam nabza, nah itu tadi yang merusak masa depan, sehingga ya susah untuk untuk berkarir secara maksimal gitu.
0: Oke, okay. Akhirnya nih ya, negatif-negatifnya dia salah pergaulan dan juga bisa kena penyalahgunaan ya, obat-obat terlarang.
2: Gampang ya, terpengaruh, iya. Gampang okay. terpengaruh, salah pergaulan. Ya kalau sekarang yang lagi marak itu kan tentang narkotika gitu. Ya, ya. Kalau untuk yang perempuan kita takutnya di pergaulan bebas ya gitu loh.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay. Kan background ibu juga sebagai pegawai dari BNN juga ya, Bu ya. Nah, biasanya ini kasus apa nih, Bu, yang timbul antara pergaulan seorang nih terhadap narkotika sendiri nih?
2: Ya itu tadi, kalau anak kita sudah terpengaruh oleh narkotika, ya otomatis kan perilakunya berubah. Yang tadinya dia rajin jadi malas, yang tadinya dia namanya baik jadi pemarah, yang tadinya dia nurut jadinya melawan gitu loh. Kemudian ujung-ujungnya kan kesehatan mental dan perilakunya juga kan punya sangat berpengaruh dengan dengan lingkungannya. Okay. Dan kalau untuk di anak sendiri, kalau tidak segera diselamatkan, yaitu tadi banyak kasus-kasus yang sepanjang hidup dia, kalau dia masih dalam keadaan tahan ya, sepanjang hidup dia ya suram, artinya dia tidak bisa ngapa-ngapain, baik sekolah, kuliah maupun di dalam pekerjaan. Dan banyak juga terjadi juga dalam umur yang muda ya OD, overdosis dan menimbulkan kematian. Seperti itay
0: Okay. Wow, banyak ya.
2: Jadi serem loh.
0: Iya.
2: Narkotika tuh seram gitu loh, beneran merusak anak bangsa. Kalau sudah sekali kita kenal, kita pakai, itu akan terekam seumur hidup.
1: Okay.
2: Jadi kalau ada timbul, kalau tidak segera diselamatkan, sewaktu-waktu dia nanti ada faktor pencetusnya ya, dia akan kena lagi, malah lebih parah dari sebelumnya.
1: Okay,
2: itu okay. Jadi memang kasus narkotika ini memang sangat sangat bahaya, benar, harus benar-benar kita menjaga supaya tidak merusak anak bangsa.
1: Oke. Okay. Tapi biasanya alasan mereka tuh yang paling sering terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba tuh apa ya, Bu?
2: Itu yang tadi saya bilang. Jadi dari rumah ya sebenarnya, dari rumah. Kalau anak-anak itu mendapat perhatian atau kasih sayang yang cukup, kemudian di sekolah juga dia apa namanya sekolah juga memberikan perhatian yang cukup. Mm-hmm. Ketika dia bertemu dengan orang atau teman yang memang punya background seperti itu, dia punya banteng yang cukup kuat untuk menolak. Dan kalau orang tua yang perhatian kan kita juga jadinya tahu kan kalau anak ini bergaulnya dengan siapa. Kita bisa langsung menyelamatkan dan mengisolasi dari lingkungan dari atau dari teman yang tidak memberi pengaruh yang baik tersebut. Tapi kalau dari rumah ya kalau kata orang sih ya broken home kata orang sih. Mm-hmm. Kemudian kurang perhatian, kemudian di ya segala sesuatu itu tidak diperhatikan secara maksimal, ya dia gampang ketemu teman-teman, apalagi teman-teman yang memang pemain ya, memang di situ hidupnya gitu loh, gampang dia ditarik untuk menjadi penyalahguna.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang ya. Okay. Karena saya sebagai orang tua ya, ya apa namanya, jadi memang pengawasan orang tua itu sangat penting terhadap apa namanya pergaulan anak-anak dan okay. untuk masa depan mereka.
0: Oke.
2: Okay. Begitu Mbak Nans.
0: Okay. Wow, serem ya. Serem. Tapi ya. Menurut Bu Dewi Laksmi sendiri nih, apa dampak penyalahgunaan narkoba nih terhadap produktivitas anak muda sendiri?
2: Oh iya, besar benar dampaknya. Yang tadi saya bilang, yang tadinya rajin jadi malas, yang tadinya baik jadi pemarah, yang tadinya rajin jadi malas, kemudian terutama kan biasanya kalau yang kayak begitu itu kan butuh uang ya untuk beli, untuk make, karena kan biasanya dosisnya naik lagi gitu. Yang tadinya tidak melakukan jadi melakukan, seperti menghalalkan segala macam cara maling. Kalau di dalam lingkungan rumah sendiri, oke. Okay. Lama kelamaan di dalam rumah sendiri sudah tidak bisa mengcover, sudah tidak ada lagi yang bisa diambil, ya dia keluar gitu loh. Jadi bisa melakukan tindak kriminalitas gitu loh, kriminal di luar.
0: Wow.
2: Jadi bahaya banget, serem banget gitu loh. Memang dari awal, dari dini memang katakan tidak gitu loh. Okay. Karena kalau sudah kena sekali ya susah kita menyelamatkannya. Walaupun mungkin, tapi ya itu tadi.
0: Mm-hmm. Serem
2: itu,
0: ya?
2: Sedini
0: serem.
2: Mungkin.
0: Serem.
1: Jadi apa nih Bu yang bisa dilakukan sama anak muda nih? Ketika mungkin ada orang yang dia tuh ngelihat temennya mulai terlibat penyalahgunaan narkoba gitu.
2: Lapor, bisa lapor dia terhadap orang tuanya, kemudian terhadap gurunya. Mm-hmm. Kalau memang sangat memungkinkan, lapor ke BNN. Kalau lapor ke BNN itu identitas pelapor maupun identitas itu nggak kita share gitu loh, kita lindungin gitu loh. Jadi memang kita juga bisa menjadi bukan polisi ya, menjadi ini bagi lingkungan. Bagi teman-teman, bagi siapapun, bukan karena kita jahat, tapi karena kita untuk menyelamatkan kan.
1: Oke, benar.
2: Gitu.
1: Benar.
2: Jadi jangan takut.
0: Oke. Tapi
2: jadi kalau misal misal Mbak sama Mas punya teman yang seperti itu ya, kita tahu dia pemakai, dia terindikasi, daripada lebih lanjut dilaporin aja. Oh, dilaporin mungkin ke orang tuanya kalau memang tidak ada tindakan lanjut, misalnya kuliah atau sekolah, dilaporin ke pihak kampus atau sekolah. Kemudian kalau memang teman lingkungan yang bukan satu sekolah atau apa, bisa dilaporin ke BNN juga nggak apa-apa, nggak masalah. Itu identitas dirahasiakan dan kita menyelamatkan, bukan kita untuk menghakimi loh, karena kan itu pengguna, kecuali dia pengedar ya, bandar. Itu berhubungan dengan polisi. Tapi kalau misalnya dia masih pengguna, ya kalau per BNN bisa kita bantu rehab untuk rawat jalan maupun rawat inapnya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi jangan takut untuk melaporkan situasi ketika terjadi di lingkungan kita ada yang memakai.
0: Oke. Yang penting lapor dulu gitu ya. Tapi sejauh ini Ibu,
2: iya kan? Dulu.
0: Kita penasaran nih, apa sih biasanya kesalahan yang sering terjadi nih sama anak muda sehingga bisa tergiur nih sama narkoba gitu?
2: ini ya, biasanya itu kan ya itu tadi, dia memang tidak punya prinsip, tidak punya kekuatan bahwa itu salah gitu loh. Enak memang, jadi saya belum pernah pakai dan saya juga tidak pernah mau mencoba.
0: Jangan.
2: Jadi memang kan kita itu kadang-kadang FOMO ya, ada hal-hal keren. Jadi ada narkotika itu masuk nabza ya, golongan adiktif yang memang dia secara undang-undang itu tidak dilarang dan gampang ditemukan. Contohnya apa coba? Rokok, kemudian minuman alkohol, ya kan?
0: Oh iya.
2: Kalau rokok kan apa? Ya, misalnya kita nih anak-anak kecil gitu loh. Memang dia kita tidak kasih rokok secara langsung, tapi gimana? Bapaknya ngerokok, omnya ngerokok, kakeknya ngerokok, semua apa namanya terlihat. Ya mau nggak mau kan, kita ini kan ATM sih untuk anak-anak, artinya kita diadopsi, ditiru sama anak-anak.
1: Benar.
2: Jadi apa yang kita lakukan, ya mereka hari-hari melihat orang tuanya merokok, ya ikutan merokok. Dari situ merokok itu kan jadi ada lagi nih, misalnya apalagi ke teman-teman yang zat-zat yang lebih enak hasilnya. Selain rokok ya, misalnya itu kan ganja gitu kan. Karena kan memang psikotropik narkotik itu memang hasil setelah pakainya itu memang membuat seseorang itu menjadi damai, jagoan, enak, halu gitu loh. Okay. Hal-hal yang dalam tanda kutip itu negatif gitu loh, itu enak memang gitu loh. Ya tapi itu tadi efek lanjutannya kecanduan sehingga mempengaruhi sistem saraf pusat dan mempengaruhi perilaku.
1: Oke.
2: Okay. Itu memang ya pergaulan itu tadi loh Mbak, di rumah udah dijaga-jaga, di luar yang satu udah lu ngerokok nggak apa-apa, enak gitu loh, nggak apa-apa ngerokok, minum nggak apa-apa, ujung-ujungnya ada dikasih nih, gua kasih ini enak, cobalah sekali rasanya gitu.
0: Aduh.
1: Nah kalau kayak gitu itu kan mereka yang misalkan di ditawarkan tuh dalam tekanan ya. Biasanya cara menanggulanginya gimana tuh? Cara ngambil keputusannya gimana tuh, Bu?
0: Menolaknya kali ya.
1: Menolaknya.
2: Ya itu tadi apa namanya yang dari tadi kita bahas itu adalah memang anak itu dari kecil sudah kita ajarin untuk mempunyai prinsip ya, mempunyai sikap gitu. Gitu loh, dan kita sebagai orang tua mengawasi gitu loh. Jadi ketika dia dilepas bergaul di mana aja, dia mempunyai apa namanya prinsip yang kuat untuk menolak gitu loh. Itu pun banyak yang masih terjerumus, namanya masih anak-anak, dasarnya belum kuat, mau kita lindunginya seperti apa gitu loh. Ya, jadi pergaulan anak-anak juga harus kita lihat. Banyak juga yang masih kecolongan, sudah diawasin ternyata kan kadang-kadang itu kita tidak bisa menilai orang dari penampilan ya. Betul. Kelihatannya dia manis, good boy, good girl gitu loh. Maksudnya tuh anak-anak manis yang tidak itu, ternyata itu yang toksik gitu loh. Oh. Jadi memang tidak berhenti cukup di dalam rumah aja. Di luar kita juga harus tahu pergaulan anak-anak. Kemudian sesekali kita juga boleh lah untuk apa namanya ikut apa namanya tahu anak-anak itu nongkrongnya seperti apa gitu.
0: Okay,
2: itu kan okay. Kita pasti tahu sih dari ini ya, bukan menghakimi, bukan. Oh iya, dia ini kelihatan dari perilaku sebagai orang tua sih ternyata dia itu anak-anak itu sudah kelihatan itunya itu seperti apa ya. Sebisa mungkin kalau memang track recordnya sudah kita dengar, apalagi ya kita jauhin gitu loh. Langsung selamatin anak kita. Jangan karena kita nggak enak ya kita tetap ngebiarin untuk bergaul dengan lingkungan seperti itu. Jangan. Sekarang ini jangan enak nggak enak. Tapi apa yang menjadi, ya kan kadang-kadang namanya bergaul ya. Nggak enak gue gitu loh. Okay. Ya padahal itu yang sesat gitu. Jadi nggak apa-apa, jauhin aja. Gitu, sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai teman gitu loh. Kalau tahu memang kita ada yang seperti itu ya kita segerakan untuk menjauhi gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Tapi ini iya. Misal kalau kita sudah terjerat narkoba nih, langkah apa yang harus kita lakukan?
2: Itu tadi pertama langsung ya lapor ke misalnya ada adik atau kakak gitu ya, orang tua mau nggak mau harus kita libatkan gitu loh, karena biar orang tua juga mendukung, karena kan kita menyelamatkan, bukan kita untuk ini pengguna ya, bukan kita untuk apa sih namanya mengintimidasi atau mengucilkan, bukan. Nah, dari keluarga kemudian kita lapor ke BNN. Lapor ke BNN itu tuh apa ya? Kita untuk terima konseling, untuk terima asesmen, untuk terima apa namanya edukasi, sehingga termotivasi untuk berhenti dari narkotika. Itu pun kalau memang ternyata penyalahgunanya masih dalam skala yang rendah, masih bisa kita selamatkan dengan rawat jalan ya. Dan harus dijauhi dari lingkungannya, terutama percuma kita antar ke BNN, kemudian kita apa sih namanya kita konseling, kita asesmen gitu loh, kita rawat jalan ataupun rawat jalan ya. Tapi lingkungannya, teman tersebut yang membawa pengaruh buruk ke anak kita belum kita jauhin, belum kita putus rantainya itu, percuma. Ketemu lagi dia kan pakai lagi gitu loh. Jadi selama dia masa dirawat jalan itu biasanya dia 8 kali pertemuan kali 4 minggu kali jadi 8 pertemuan itu 8 minggu ya. Itu lingkungannya kita jaga, kita antar jemput, kalau memang sekolah masih sekolah segala macam itu ya kita awasin, kita libatkan guru, biasanya itu seperti itu. Tapi kalau memang sudah sampai parah itu mau enggak mau dirawat inap. Iya, karena enggak cukup hanya untuk di apa namanya dirawat jalan. Rawat jalan itu rentan loh. Kadang-kadang kan kita nggak 24 jam bisa mengawasi anak tersebut kan ya, itu. Tapi ketika dia di sekolah kantin, alangkah pinter-pinter anak-anak sekarang sih, Mbak, Mas, pinter-pinter mereka dan pinter-pinter pengedar, pinter-pinter orang-orang yang bandar-bandar tersebut.
0: Modusnya banyak ya, Bu ya.
2: Canggih caranya.
1: Iya. Ibu ini pertanyaan terakhir, apa pesan dari Ibu Dewi sendiri nih untuk anak muda yang mungkin sedang mengejar pendidikan dan karirnya gitu, tapi menghadapi tekanan lingkungan gitu?
2: Iya, itu tadi. Kita juga jangan menutup diri, kita harus bergaul dengan siapa aja ya, karena pergaulan itu juga nanti membentuk link kita ke cari kerjaan loh. Artinya nggak mesti anak yang pintar di sekolah itu dia nanti berhasil sukses di depannya, itu belum tentu juga ya, kalau dia kurang mungkin bergaul atau berwawasan gitu loh. Jadi artinya ya santai aja juga, jangan parno ya, maksudnya itu jangan jadinya kita ketakutan sehingga kita nggak kemana-mana, di situ-situ aja ya, santai aja gitu loh. Tapi kita harus ngebentengin diri sendiri dengan ya kita untuk orang tua, untuk sekolah harus mengawasi, dan untuk anak-anak muda sendiri juga terserah kalian mau bergaul di mana, tapi punya prinsip. Kemudian dari segi agama, artinya kita juga harus kuat apa yang boleh untuk kita, apa yang tidak boleh untuk kita gitu loh. Jadi bergaulnya bisa santai, bisa kemana aja, tapi kita pintar di menolak untuk hal-hal yang tidak membawa kebaikan buat kita itu. Jadi artinya sama orang tua itu ditarik diulur ya, bukan kita itu jadi tepang, sehingga jangan juga seperti itu kalau menurut saya. Gitu loh.
0: Terima kasih Bu Dewi Laksmi, sarjana sains, apoteker, magister farmasi.
2: Semangat ya buat buat Mas sama Mbak dengan cara bersiaran seperti ini, jadi bisa menghimbau dan mengajak teman-teman untuk pendengar ya,
0: pendengar
2: untuk selalu katakan tidak pada narkotika.
0: Semoga next time Ibu bisa main ke studio kita ya, kita bisa ngobrol secara langsung ya.
2: Iya, main ya, kita main.
0: Iya, kita tunggu Ibu main ke sini, Ibu.
2: Iya, terima kasih.
0: Salam sehat. Kita tutup.
2: Salam sehat anti narkotika.
0: Terima kasih Ibu.
1: Banyak, Ibu.
0: Kita tutup teleponnya Ibu ya.
2: Sama-sama. Okay. Mari.
0: Mari. Wow, luar biasa ya insight dari Ibu Dewi, ya teman Pro 2 ya. Ibu Dewi Laksmi, sarjana sains, apoteker, magister farmasi. Hari ini banyak banget obrolan yang bermanfaat bagi kita ya.
1: Bagi kita dan juga teman Pro 2 ya.
0: Iya, jadi kita makin ngerti lagi untuk mengejar karir dan juga mengejar mimpi kita. Betul. Jadi enggak bingung nih mau jadi apa nantinya.

0: Kamu pernah kebayang nggak kalau orang di sekitar kamu ternyata adalah zombie? Mungkin terdengar aneh, tapi tidak di Haiti, karena di sana zombie itu ada. Istilah zombie sendiri berasal dari cerita rakyat di Haiti pada tahun 1804. Zombie memiliki arti sebagai hantu atau segala penampakan yang menyeramkan di malam hari. Hal ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa penyihir bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Memang sulit dipercaya, tapi hal ini benar adanya. Bahkan kamu gak akan percaya kalau suara yang saat ini kamu dengar adalah suara zombie.
1: Produk dari Bandar Lampung.

0: ada. 92,5 Projo Bener Lampung, teman terbaik kamu. Waktunya kita berdua pamit karena kita sudah menemani kamu dari tadi. Kerasa kok kalau orang yang bilang closing enggak kerasa, bohong. Ya. Oke.
1: Makasih teman Pro 2 udah stay tune sama kita. Ya, terakhir dari kita, Lesti Baca and Express Show, leading us all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Kita siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara, tetap di udara.
0: Bye bye teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Haji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
3: 5 FM. Produ RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Westrendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Westrendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

gak sih tiba-tiba muncul memar di tubuh? Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di siang hari ini. Dan seperti biasa, gue bakal temenin kalian semua di hari Kamis 8 Oktober 2026 ini ya. Dan langsung gue bacain requestan kalian sudah masuk ke kita di santai siang untuk kali ini. Yang pertama ada Syahla ya. Request lagunya Espresso, Sabrina Carpenter dong kak. Siang-siang gini butuh lagu yang bikin melek dan mood langsung naik. Oke. Kemudian ada Naya. Halo kak, puterin kupu-kupu dari Tiara Andini ya. Lagi perjalanan pulang dari kampus, cuma satu matkul, mata kuliah hari ini. Biar panasnya gak kerasa. Lanjut ada Kaila. Halo kak, request lagunya Malik and Essentials, Untitled. Langsung jatuh gini ya lagunya ya. Lagi makan siang, habis UTS nih, kepala ini rasanya udah kayak mau meledak. Oke, lanjut request lagunya Levitating, Dua Lipa dong. Siang-siang jangan kasih lagu mellow dulu dong, naikin mood dulu sampai sore. Barusan Malik yang untitled. Kemudian kak request lagunya 420, Mangu. Lagi merenungkan kisah percintaan gue nih, mau lanjut atau cukup sampai di sini aja? Dalam-dalam ya permasalahan percintaan kalau udah beda keyakinan mah nggak pernah kelar tuh. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi terus barengan gue di santai siang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.

Kamu tahu nggak sih, awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami fantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin fantosmia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Hah?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami fantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin fantosmia.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: bawa apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami fantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin fantosmia.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

95.2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang. Dan gue punya informasi, sekarang informasi dari dunia olahraga ya. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Suhan Dinata Cup 2026 setelah mengalahkan Uni Emirat Arab atau UEA 2-0 ya, pada babak perempat final di Kairo Stadium Indoor Halls Complex. Kemenangan Indonesia atas UEA dimulai dengan pasangan Atresia Nova Candani dan Yasinta Ristina Putri yang mengalahkan Faidehi Kalidasan dan Misa Omer Khan 11-4 dalam partai pertama di lapangan 6 dalam 7 menit. Pada partai kedua, giliran Raditya Bayu Wardana yang menumbangkan tunggal putra UEA Rian Malhan 22-20, teman Pro 2. Jadi skor tipis atas UEA itu kembali diperlebar Jolin Angelia yang tampil dalam tunggal putri pada partai ketiga. Jolin Angelia mengalahkan Faidehi Kalidasan 3-3-2-7. Dan Indonesia menjaga keunggulan atas UEA dengan kemenangan pasangan Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azara Yulianti atas Aditya Kiran dan Saksi Kurpkelgi. Dan set pertama, laga tersebut akhirnya dituntaskan oleh Rehan Anju yang mengalahkan Adam Jaslin dan Rian Malhan dengan kemenangan tipis 5-5-5-4. Pada set kedua, Atresia Yasinta kembali mengalahkan Kalidasan Khan 11-3. Dominasi Indonesia berlanjut saat Fardan Raindajo mengalahkan Malhan 22-28. Dan dengan kemenangan 2-0 atas UEA, Indonesia lolos ke babak semifinal Suhan Dinata Cup 2026. Pada babak semifinal Suhan Dinata Cup 2026, Indonesia akan melawan Malaysia. Kembali ya, musuh bebuyutan bertemu kembali. Mudah-mudahan kita menang dan bisa melangkah ke fase selanjutnya ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, matirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 9,5 Pro 2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi untuk berikan informasi masih dari dunia olahraga ya. Cristiano Ronaldo turut merespons pensiunnya Lionel Messi dari timnas Argentina. Ronaldo menaruh respect pada kiprah Messi ini, teman Pro 2 ya. Jadi Messi memainkan pertandingan terakhir bersama Argentina dalam laga uji coba melawan Benin di Buenos Aires pada hari Rabu 7 Oktober 2026 pagi ya waktu Indonesia Barat. Dan ia menandai penampilan terakhirnya itu dengan 1 gol dan 2 assist untuk membantu Argentina menang 3-0. Messi pensiun dari timnas Argentina dengan sederet prestasi dan dia turut membawa Albiceleste menjuarai Copa America 2 kali Pak, dan juga Piala Dunia 2022. Nah, Ronaldo meninggalkan komentar di unggahan terakhir Messi. Bintang Portugal itu memberikan respectnya. Leo, bertahun-tahun membela negaramu dan sejarah yang akan abadi. Itu Ronaldo berkomentar di unggahan Messi di media sosial, seperti dikutip ESPN. Tapi pakai bahasa dia ya, bukan pakai bahasa Indonesia. Dan hormat untuk apa yang sudah kamu raih bersama Argentina. Peluk, gitu. Si Ronaldo komentar gitu ya. Lionel Messi memegang rekor penampilan terbanyak dan top skor sepanjang masa timnas Argentina. Ia mencetak 126 gol dalam 208 kali penampilan selama memperkuat timnas, teman Pro 2 ya. Jadi memang real, udah gak usah diperdebatkan lagi siapa yang goat di dunia ini antara Messi dan Ronaldo. Kalau boleh berkomentar, ya mereka berdua adalah god dalam dunia sepak bola ya. Kalau gak ada mereka berdua sih memang ya lewat-lewat aja gitu dunia persepak bolaan di era mereka. Tapi sekarang kan sudah bergeser nih, sudah berganti, udah masuk ke era pemain-pemain baru lagi kan. Kayak kemarin rame Lamine Yamal, terus masih eranya Mbappe lah ya. Sekarang waktunya mereka untuk berkancah di dunia persepak bolaan dunia, begitu ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Kamu, berbayar ribet lampu.

0: bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami fantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin fantosmia.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Udah dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus muta?

Sini deh bentar. Kecium gak baunya? Ini bau parfum campuran dari tanaman liar, jahe, raspberry, sama kayu cendana. Mungkin kamu gak kebayang baunya, karena penciuman kamu gak familiar dengan parfum ini. Beda dengan orang-orang Lithuania yang udah kenal dengan bau ini. Karena di sana, parfum yang disebut Lietuvos Vapas ini dijadiin sebagai identitas nasional. Awalnya, pemerintah Lithuania meminta seorang ahli parfum untuk ciptain sebuah aroma nasional. Tujuannya sebenarnya sederhana, supaya warga Lithuania yang di luar negeri bisa ingat dengan tanah air mereka. Para duta besar, pengusaha asing, serta pasukan yang ada di Afghanistan sampai ikut dikirimin parfum ini. Sedangkan warga sipil, militer, hingga pejabat tinggi negara juga dianjurin untuk gunain parfum nasional ini. Pencipta parfum ini juga pengen supaya aroma ini bisa jadi pengingat kita dengan tempat yang pernah kita kunjungi dan orang-orang yang kita temui. Hingga akhirnya parfum ini terkenal di Lithuania. Sini deh, deketan lagi. Familiar kan baunya? Parfum ini aroma rendang. Mungkin sekarang waktunya Indonesia buat parfum sendiri.

gak sih tiba-tiba muncul memar di tubuh? Padahal kamu gak mengalami benturan ataupun jatuh sebelumnya. Pasti ini bikin kamu jadi paranoid dan mulai menduga-duga apakah memar tersebut berasal dari cubitan, bahkan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering terjadi pendarahan. Ketika darah terperangkap di bawah kulit inilah yang akhirnya menjadi memar atau lebam di tubuh.

0: Kota ini tak ada sesuatu. Kota ini tak ada sekarang. Kota ini tak ada sesuatu. Kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Balai kejam-kejam.
1: Bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

Yes, selamat berdua balik lagi sama Liza ya di English Corner. Jadi buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris, kita bakalan banyak banget ya informasi yang bakalan kita pelajari hari ini. Jadi tetap stay tune cuma di 90.9 FM.

0: ceria.
1: Ya, selamat sore dong bro dua. Gimana nih kabar sore harinya ya? Udah ngesabar gak sih buat belajar bahasa Inggris ya hari ini? Karena kita ada, sehari kami selalu ada English Corner ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Betul sekali, suara siapa sih? Kayaknya kemarin gak ada deh.
2: Well, it is something changed with my voice, you know. But last week I was not here.
1: Agak lebih ngebas ya, miss ya.
2: I just had a concert, you know.
1: Yeah.
2: In a football match.
1: Oh, did you watch it?
2: I watched it, but I just from the television.
1: So. Oh, yeah, cuma dari TV ya, Miss.
2: Yeah, but I didn't go to Gbk. It was so crowded.
1: Kayaknya kalau orang-orang yang mungkin lagi nonton atau mungkin udah nonton gitu ya, suaranya bakal hilang juga kayak Miss.
2: Yeah, because we saw it a lot, yeah.
1: Yeah, insyaallah deh, karena seru banget, yeah, ya. Bahagia banget kita menang.
2: Yeah, even if we were only, I didn't go to the stadium, I just watch it from the television. But you know, since I was in the with my friends, mm-hmm. and then we saw, they just like we're jumping together.
1: Walaupun akhirnya kehilangan suara ya, Miss.
2: But it doesn't matter.
1: Yeah, it doesn't matter. Kalau kata Miss nih, kira-kira dari pertandingan yang Miss tonton, from 1 to 10 berapa nih, Miss?
2: So I have to say it just like this slang.
1: kita
2: spill ya.
1: Iya, kita spill nih.
2: Karena kita we're gonna study about the numbers ya. Kita mau belajar tentang numbers, but it is not counting just normal numbers. Kita pakai nomor-nomor, tapi yang itu merupakan bagian dari pelajaran kita hari ini tentang slang,
1: tentang American slang. Karena ternyata nomor juga bisa jadi slang ya. Jadi nggak cuma 1000 year gitu ya, tahun-tahun, angka-angka gitu, bukan ya?
2: Iya, ternyata juga pokoknya intinya. Dan ini sebenarnya memang sudah digunakan dari lama sekali. Jadi it isn't only for Gen Z, tapi memang dari zaman our ancestors kesannya. Memang kita Amerika.
1: Dari nenek moyangnya.
2: Iya, dari zaman nenek moyangnya orang Amerika, they usually use that. Those slang words.
1: Oke, udah penasaran kan ya? Kira-kira mau dibahas langsung apa nih, Miss?
2: Bahas dong ya.
1: Berapa dulu
2: kita mau
1: kali
2: sambil
1: ya?
2: Menghibur kawan-kawan yang mungkin lagi on the way driving, ya kan? Lagi di perjalanan yang lagi macet. Selamat bermacet ria, tapi harus tetap happy dan sambil belajar.
1: Iya, sambil belajar bahasa Inggris ya.
2: Betul banget.
1: Sambil menyelam minum air.
2: Iya, benar. Aduh, jangan sampai keselak ya kan.
1: Yang penting gak haus, Miss.
2: Gak haus. Iya, yang haus minum.
1: Iya, bener.
2: Kakak gak bawa minum nih.
1: Aku bawa di sini. Selalu bawa.
2: Oke. Iya. Jadi kalau kemarin in our maybe 2 or several weeks ago, we studied about some English slangs. Yeah. Did you still remember that? Kau masih ingat gak tuh?
1: Maaf, Miss, aku ada short term memory.
2: Gak sempat ngintip ya pastinya ya. Because you are so
1: aku ada kerjaan lain, Miss.
2: Jujur kali.
1: Lalu jadi kita semua sebagai manusia harus jujur.
2: Jujur kadang hijau. Oke, okay, well. Jadi kalau kemarin itu Ivan mistaken, we studied about just like the shameless.
1: Oh, shameless. Iya.
2: Remember shameless itu apa coba?
1: Enggak punya muka.
2: Enggak punya muka.
1: Iya sih.
2: Enggak punya muka. Punyanya apa dong?
1: Punyanya apa ya? Harga diri.
2: Harga diri. Iya, maksudnya enggak tahu malu lah ya.
1: Iya, enggak tahu malu.
2: Sometimes we we find people who doesn't have any face, just like what you say ya.
1: Yes.
2: Jadi mungkin dia udah melakukan kesalahan or they treated us badly, but didn't feel guilty, wrong, tidak merasa salah gitu kan. Nah, jadi atau mungkin dia juga blaming others tapi cuek aja gitu kan, merasa seperti just like innocent person. Ya kan?
1: I remember one.
2: Yes.
1: Scapegoat.
2: Yes. Scapegoat. Tapi scapegoat itu korbannya, ya kan?
1: Korban dari si shameless ini.
2: Iya, korban dari shameless ini yang suka nyalahin, enggak malu, urat malu udah mati dari ya pokoknya ya. Terus kita ada yang itu tadi scapegoat.
1: Dikambing hitamkan. Pokoknya apa-apa dia yang salah.
2: Dia disalahin for things yang memang dia tidak lakukan. Benar. Gitu ya. Ya. Terus masih ada lagi loh sebenarnya.
1: Ada dua lagi ini.
2: Apa ya, lupa ya kak ya. Apa ya, backstabber?
1: Backstabber, ya.
2: Apa backstabber?
1: Backstabber itu nusuk dari belakang.
2: Iya, benar. Yang suka ngomongin kita di belakang,
1: belakang.
2: Oh, maybe in front they're so nice, they're so nice, but after all, in our back, they're gonna something bad to us. Yeah, that's we call as a backstabber, and then a shameless study, and then scapegoat.
1: Scapegoat.
2: Yeah, and
1: aduh, satu
2: there
1: lagi.
2: Is one more if I'm mistaken. Apa deh satunya?
1: Aduh, sabar,
2: coba.
1: Miss. Aku nggak mau nyantek, miss. Aku mau pakai
2: satunya
1: pakein.
2: Apa ya?
1: Scapegoat, shameless.
2: And no, yang itu tuh ada. Backstabber itu, iya benar, orang yang suka
1: menusuk dari belakang
2: berarti ngatain jelek tentang kita di belakang ya kak ya. Oke, satunya itu kalau nggak salah yang sokap-sokap itu loh yang kita bercanda. Iya, bahasa Inggrisnya sokap.
1: Oh iya, sokap, benar.
2: Padahal udah kuspil tadi ya. Sokap ya.
1: Sokap.
2: Tapi ini sokap.
1: Ya, sokap.
2: Ini cari muka, biasanya cari mukanya sama orang-orang yang punya jabatan, ya kan?
1: Benar.
2: Gitu.
1: Atau yang punya sesuatu yang mungkin dia butuhkan.
2: Yang butuh,
1: gitu.
2: Iya. Jadi dia shock up first, terus nanti baru ya dia jadi shock up deh di situ. Gitu.
1: Benar.
2: Ya. Tapi kalau hari ini, kalau itu kan kemarin kita tentang English slang.
1: Yes.
2: But today we're gonna study about
1: American slang.
2: American slang, guys. Mau dengerin lagu dulu nih?
1: Boleh. Ya, jadi buat teman-teman yang udah gak sabar nih ya,
2: mau sabar
1: ya.
2: Harus sabar ya.
1: Setelah lagi ini ya, Miss ya.
2: Oke.

0: gitu kalau misalnya kasihkan ngobrol gitu.
1: Iya, benar. Hampir kita sekelewat. Iya.
0: Oke, okay, biasa kan, lah ya. Enggak melupakan ya tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Biasa lah, Kak.
0: Iya. Soalnya kita udah mereview dulu nih apa yang mau kita bahas.
1: Kita kasih contekan. Oke, okay, well, Kak. Jadi okay, come back to our topik ya. To be discussed, mm-hmm. ya. Kalau topik kita sih sebenarnya is not what it sounds like,
0: okay.
1: ya kan? Gitu. Sayang banget tidak naik flyer like. Kita hari ini, guys.
0: Iya, maaf ya, karena komputer aku rusak, teman-teman.
1: Jadi nggak naik, jadi nggak tahu judulnya apa ya atau temanya apa. Jadi tema kita itu is not what it sounds like. Yeah, jadi tidak seperti tidak seperti terlihatnya.
0: Iya, terlihat.
1: Apa yang terlihat lah ya. Gitu. Karena kan pikirnya kan tentang numbers. Tapi kalau ternyata bukan tentang numbers, makanya kita ambil temanya itu. Terus
0: nggak kedengeran seperti itu gitu kan?
1: Iya, kenapa nggak kedengeran seperti itu? Nah, and then we're gonna pick up some of American slang, slang words here, just like dia ini cantik banget loh, gitu kan, kita lagi ngobrolin nih, gitu, misalnya kawan kita yang lama, dia dulu not so gorgeous gitu, tapi ternyata setelah after years gak pernah ketemu, mungkin dia juga udah upgrade dirinya dengan sangat luar biasa, atau apa, pokoknya ya mungkin udah duitnya banyak, bisa buying cosmetics,
0: punya quality buat diri sendiri,
1: benar, punya itu money, cukup enough money untuk treat diri sendiri. Jadi for sure she's getting so much pretty.
0: Pretty.
1: And then we can say dia, kita bisa bilang bahwa dia
0: she's a 10.
1: She's a 10.
0: Yes, from 1 to 10. What do you think of me?
1: Yeah, okay, you're right. Yes, she's a 10. Ide itu kita bisa bilang she's a 10.
0: She's a 10. Terus kamu selalu
1: she's so attractive.
0: She's
1: so pretty, so attractive, so we can give the number until 10. What about you? Do you think that this program is a 10?
0: I think this is 100 lah, 100
1: ya, it's an 100
0: ya,
1: gak ada itu, gak ada,
0: ya. Cuma sampai 10 doang.
1: Masal,
0: ya
1: masal kak, iya ya, oke okay.
0: Tapi maksudnya saking bagusnya gitu, karena kan emang benar-benar belajar bahasa Inggris itu adalah sebuah kebutuhan.
1: Iya gitu, benar, benar sekali ya, sebuah kebutuhan, karena memang ya kadang kita harus update sih. Even we have already known and we have already mastered, not master, but we are quite
0: we still
1: fluent,
0: have to learn.
1: But everybody in this world is a learner. So we have to learn all the time. And if you think that you do not know about one thing, you can do searching also gitu. Makanya kayak kita kayak gini, hari ini kita belajar yang tadi, she's a 10.
0: Buat teman-teman juga yang mungkin lagi dengerin gitu ya, kalian semua adalah 10.
1: You're all 10. She's a 10 means that she's sempurna ya guys. Attractive.
0: Bener.
1: And then kita juga punya lagi yang lain ya, Kak. Ada misalnya gini, kita lagi teleponan nih sama kawan kita ya. For example, we have the appointment to meet and then our friends hasn't been there yet. Misalnya we have already been waiting in the cafeteria or at the one of the space.
0: Pokoknya di mana lah, lagi
1: dimana lah ya, gitu kan, lagi waiting lah ya, duduk dan waiting. Terus dia itu nggak muncul-muncul gitu kan, doesn't show up. Nah kita bisa tanya kan, ya bisa tanya di mana lu, posisi lu di mana? Gitu.
0: Nah, belum.
1: Iya itu nggak harus selalu where's your location or where are you, but we can also use another American slang yang kita sebut sebagai
0: what's your 20?
1: What's your 20? Just like, hey buddy, what's your 20?
0: What's your 20?
1: Hey buddy, what's your 20? 20 itu maksudnya what's your, bukan nomor kamu dua, apakah nomor kamu 20
0: atau bukan
1: atau
0: nomor
1: apa,
0: rumah
1: no,
0: gitu ya.
1: Gitu. What's your 20 means that di mana lokasi kamu. Atau kita lagi chatting ya Kak, mungkin ya, mungkin yang lagi pada ini punya kawan terus kemudian lagi chat tuh, kamu di mana?
0: Kamu di mana sayang?
1: Ya, atau mau pakai sayang juga boleh ya. What's your 20? babe.
0: Yeah. Yeah. What's your name, babe?
1: Okay.
0: Jadi buat teman-teman juga ya, kalau misalnya mau coba pakai lebih gaul, lebih kayak bahasa Inggris banget, bisa
1: dan
0: nih.
1: Dan biar nggak lupa ya, biar terpakai gitu, kita bisa gunakan nggak selalu itu tadi yang selalu hey where are you, hey what's your location, gitu kan?
0: Benar.
1: Ya, kita bisa tanya dengan what's your 20.
0: Iya. Jadi cara lagi nih untuk bilang where are you adalah what's your 20? Hampir emang ngomong where
1: you 20. You wanna say where's the 20?
0: Hampir, jangan kepleset nih. Maaf.
1: Iya, hampir kepleset nih kak. Iya, oke.
0: Lanjut nih.
1: Asik kan ternyata ya.
0: Tiba-tiba udah dapet dua kan. Dari yang sister 10 gitu kan.
1: Iya, sister 10. Terus ada itu tadi, satu what's lagi nih. Pada denger gak nih kawan-kawan nih?
0: Dengerin ya. Dong.
1: Dengerin dong pasti.
0: Iya, pokoknya kalian kalau misalnya ini respon aja ya di WhatsApp kita ya di 08117085 ya. Kita semua harus belajar bahasa Inggris.
1: Oke. And then just like for example you're gonna ask to your friends or misalnya tahu-tahu baru datang terus kemudian kita tanya, "Eh, gimana? Ada kabar apa nih?" gitu. Ada info terbaru apa nih?
0: Nah, ini gitu. Biasa nih.
1: Kita kan biasanya cuma what's the news guys
0: gitu ya. Ada apa nih gitu kan.
1: Is there any good news? Terus atau ya itu tadi.
0: Is there any update?
1: Is there any new info? Gitu ya. Tapi itu yang formal-formal biasanya. Nah, ini juga kita bisa tetap juga pakai numbers tapi enggak asal numbers ya karena memang itu udah rules ya. Ini kan memang udah bahasa Inggris yang memang sudah digunakan dari dulu gitu.
0: Iya,
1: nah jadi kalau mau tanya itu gimana nih, ada info terbaru? Info terbarunya apa gitu? Kita bisa tanyakan dengan angka juga.
0: Pakai angka juga.
1: Kayaknya semuanya lagi pakai angka nih.
0: Harus diingat ya teman-teman ya. Angkanya nih.
1: Apa?
0: Tadi ada 20.
1: Ya, ada 10.
0: Ada 10.
1: Ya, sekarang ada 411.
0: Waduh, beda nih, bukan ada 10 ya.
1: Bukan 911 ya, kalau 911 call the police, right? Call the police. Iya, but here what's the
0: 411.
1: Okay, jadi what's the 411 gitu.
0: Okay.
1: What's the 411? Because you know, based on my story at that time, I've got a message in my WhatsApp number and then my friends text me and she said that what's the 411? What's the 411?
0: Gitu.
1: And I got confused. I didn't answer it, but I felt a little bit shy if I didn't answer. So searching. Ternyata what's the 411 means that what's the news?
0: Okay.
1: What's the update info and everything? Just like everything is good here. Gitu juga bisa.
0: Okay.
1: All is running well, so we can say
0: all is well. Everything's good. Yeah,
1: everything's good.
0: Oh, berarti kalau misalnya ini nih kayak misal kita bisa pakai kalau misalnya lagi ada di perkuliahan, grup kuliah gitu ya, lagi di chat gitu ya. Terus kita nih ketinggalan info nih. Kita bisa nanya what's the 411 guys gitu. Di kantor juga bisa kan.
1: Bener. Jadi mungkin nanti some of our friends who read that message, we're gonna give you information, the newest information.
0: Tapi jangan musuhan ya teman-teman, ntar gak dibalas lagi.
1: Iya, gaul banget ya. Gaul banget ini kak, pakai apa semua. Makanya tidak seperti bunyinya ya ternyata.
0: Tapi kalau misalnya ada yang gak tahu gitu ya, apa nih 411 gitu kan. Baru kalian nih teman-teman bisa ngejelasin. Ini gue lagi belajar bahasa American slang nih guys.
1: Iya betul, betul sekali. Iya sebenarnya apa gitu kan. Memang ngebingungin ya. Kalau saya kan saya suka jaim. Bukan jaim ya, pura-pura atau malu lah ya. Malu kalau nggak bisa sih. So I did searching behind that situation.
0: Tapi nggak apa-apa loh Mi.
1: Tapi tanya juga nggak apa-apa sebenarnya.
0: Benar.
1: Gitu,
0: tapi kalau kata aku temennya Miss itu bilang what's the 411 itu dia mungkin punya perspektif kalau Miss udah mengerti semuanya, Miss. Wah, berarti Miss pintar.
1: Wow,
0: gitu kan.
1: Iya, mentang-mentang dia dari Amerika ya.
0: Berarti dia mikir Miss adalah 10.
1: Iya, maybe she thinks that I'm a 10.
0: Iya, yeah, 10.
1: Okay, diterima kak.
0: Lanjut,
1: masih kepingin lagi. Ternyata kita masih ada dua lagi ya, kawan-kawan Pro 2. Ya kan kak?
0: Iya, masih ada duluan ya, kuliah acetekannya.
1: Okay. You may say just like maybe you are still giving the idea or opinion about something to your friends. It's like maybe your friend is asking, hey, what do you think about this one? Do you think that, oh, I want to buy something, but the price is really expensive and I need the money, I need spare money to be safe because next one I have to go to Bali or I have to go blah blah blah. It means that I have to use the money for spending the transportations. And then asking for idea, right? Okay. Yeah, because she needs new shoes, maybe want to buy new shoes. Yeah. And then the other things, she needs to save the money for adding the transportation, everything relates to her living to Bali. Jadi kita tanya nih kan, gimana nih menurut lu gitu kan ya?
0: Lu bisa kasih gue opini nggak?
1: Iya, menurut lu gimana sih? Menurut kamu gimana sih? Aku seharusnya atau gue harus beli nggak ya? Segala macam ya. Jadi di situ kita bisa pakai misalnya what's your two cents?
0: What's your two cents?
1: Terus kemudian kita jawabnya my sense.
0: My two cents.
1: Sorry, angka duanya hilang tadi kak.
0: Kemana
1: tuh
0: hilangnya?
1: Tuh ada tuh. Padahal kita lagi numbers ya. Iya, lagi belajar tentang numbers ya.
0: Tapi emang aku pernah dengar nih Miss di film-film.
1: Most of it kalau nggak untuk yang gaul-gaul begitu pasti ada di movie kak. Biasanya munculnya lebih banyak di movie.
0: Kalau emang yang sis attendant aku sering banget kalau scrolling di media sosial gitu ya. Sering banget pertanyaan kayak from 1 to 10 gitu. I think this one is 2. This is a 10. Okay. This one is a 10 kayak gitu.
1: I see.
0: Nah, kalau my attendant juga sering.
1: And you are a 10 too.
0: Tiba-tiba gagu.
1: Tiba-tiba gagu guys. Dibilang you were a 10 tiba-tiba powerless. Not shameless ya, powerless. Okay.
0: Coba ya, aku penasaran nih cara pakai mighty sense-nya. Contoh. I think in my two cents, guys, I think they would be blah blah blah blah gitu kali ya caranya.
1: Bener kak. Jadi my two cents is. My two cents is you have to blah blah blah blah blah. Atau misalnya kita nanya, ha, that's very good, right? That's my two cents.
0: You should listen to me. That's my two cents, guys.
1: Okay, if you follow my two cents, you will be success.
0: Dengerin lah ya.
1: Jadi sampelnya seperti itu. Gitu.
0: Okay. Terakhir apa nih kira-kira, Miss? Yang terakhir langsung, Miss.
1: Udah mulai nih. Kaliza udah mulai dia. Mulai semakin hot, semakin panas ya. Karena udah dapat 4, minta 1 lagi.
0: Dapat langsung 5.
1: Okay. And the last one is still about the number juga yang pastinya. Ini tentang angka 22, Kak. Ya, bukan angka 13 ya, Kak. Bukan angka 13 ya.
0: Bukan angka 13 ya. Angka keramat.
1: Ya, ini tentang catch 22.
0: Kenapa tuh?
1: Catch 22 means that if you got a trouble or you got a problem and there is no still good solutions. Iya, jadi kita bisa bilang misalnya jadi ada masalah, ada problem, tapi tidak ada solusi yang bagus. Nah, contohnya gimana nih? Coba kita pikir.
0: A problem with no solution, masalah yang nggak ada solusinya. Ini Miss, kalau pacaran beda agama Miss.
1: Oh iya, masalah juga ya, pasti ya nggak ada solusi kan, kecuali nggak ada good solution still. Ya, for example, we are having a relation with our boyfriend. And then the girl, for example, the girl is Muslim, and then
0: the guy is maybe atheist or Christian.
1: Yeah, like what you said, Kaliza said. Nah, jadi they are loving each other. They would like to go further on their relations, but one of them do not want to. I mean, just like the Muslims, the girl doesn't want to reverse into, for example, Catholic or maybe Christian or Hindus, revert revert to other religion, and also the boy doesn't want to
0: the same. He doesn't want to revert to
1: revert to Muslims.
0: Sama-sama taat ya.
1: Sama-sama taat. And then even the family mungkin sama-sama ya itu pengennya mereka lanjut, tetapi tetap aja tidak mengizinkan juga gitu. Jadi kita bisa bilang that's I catch my
0: I catch 22. I catch 22 in my life. Benar sih. Keselih banget. Tapi semoga jangan teman-teman gue. Jangan sampai kalian catch 22, guys.
1: Jangan sampai deh ya. Jadi catch cold aja dong.
0: Iya, catch cold aja. Kayaknya lebih enak
1: aja ya. Jadi minum antangin sembuh ya, Kak. Bener. Dari dada catch 22.
0: Baiklah.
1: Banyak banget ternyata menangis ya. Ada dari 10 tadi. Jadi kita pakai sister 10, terus what's your 20, terus kemudian what's the 411, and then my 2 cents, and then also catch 22.
0: Ini semuanya bisa dibagi, enggak jadi. Aku kira bisa dibagi 2, tapi ternyata ada 14.
1: Tidak bisa. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut dalam isi dialog ya.
0: Kayak gimana gitu. Penasaran kan teman Pro 2?
1: Yang penasaran gak boleh kemana-mana. You have to stay tuned with us.
0: Yes.

0: masih bareng sama kita ya di 90.6 FM.
1: Sekarang lagu 22.
0: Yes, yeah. Tapi jangan catch on itu. Dengar aja tentunya Taylor Swift ya.
1: Jangan dikasih catch ya.
0: Iya, yeah, jangan dikasih catchnya pokoknya. Karena ya begitulah ya teman-teman.
1: Ya begitulah. Okay.
0: Sebuah,
1: nah jadi, tadi kan kita bisa ngebahas nih Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Termasuk yang 22.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi jangan kasih catch katanya pesannya ya.
0: Iya, yeah, jangan.
1: Okay, jangan ya. Oke, okay, now we're gonna apply this into the dialogue. Coba yes, kalau kita contohnya seperti apa sih kata-kata tadi di dalam percakapan gitu, digunakannya seperti apa gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kan kami nih berdua, yeah, ada Kak Liza and me Miss Witna from Witna English Graduate School. Mm-hmm. Ya, kalau yang memang belum pernah denger ya,
0: akhirnya ya bisa akhirnya mendengarkan ya. Ya,
1: Anda bisa mendengarkan. Jadi jadi kita mau latihan memberikan sampel tentang dialog yang cukup easy,
0: yes,
1: yang light gitu. Mm-hmm. Tentang dua orang nih, ada Mia sama Jay, dan nanti isinya tentang penggunaan dari lima American slang
0: ini ya, dari ya, yang 10, 20, 411 411 ya?
1: 411.
0: Iya, 411 kan? 411, Matheson sama Catch 22. Okay. Siapa nih kira-kira Miss? Aku sudah lihat gambarnya.
1: Kakak jadi Mia dong.
0: Okay, ya, aku Mia ya.
1: Jay dengan suara yang seperti ini.
0: Pas banget Miss.
1: Pas banget dengan suara ngebuzz ya.
0: Okay. Baik, langsung start aja nih Miss ya.
1: Okay. Chill ya Kak.
0: Okay. Hi, sorry I'm late. Where are you?
2: Oh, I'm at the cafe, obviously. What's your 20?
0: I'm literally outside. Give me 2 seconds.
2: Okay, hurry up. I already ordered my cafe.
0: Finally. So, what's the 411? What's happening?
1: Nah, see, that is, ya.
0: Yes.
1: Okay, tadi what's your 20 mm-hmm. means di mana posisi kamu. Terus, aku literally outside, masih di luar.
0: Iya, masih
1: ya,
0: di luar.
1: Give me 2 seconds. Oh, ternyata juga ada yang 2 seconds, tapi kita udah quite familiar dengan ini ya. Kalau give me 2 seconds kan cuma tunggu sebentar.
0: Iya, tunggu sebentar, tapi agak lama dikit ya.
1: Sebentarnya kita kadang lama, ya. Give me 2 seconds, ya. Terus kemudian ada, okay, hurry up. I already ordered my coffee. Aku udah pesen kopiku nih.
0: Cepetan,
1: cepetan. Ya, finally.
0: Ada ya, akhirnya.
1: Akhirnya pas dia datang nyuk gitu. Ya si Jay. Terus Mia ini tanya, "What's the 411? What's happening?"
0: Kenapa sih? Ada apa sih?
1: Ada apa sih gitu kan? Ada apa sih gitu kan kita ya? Terus what's happening? And then Jay jawab, "Nothing much. Oh, actually, did you see Emma's new profile picture?" Udah mulai nih ngomong-ngomong.
0: Udah mulai gosip nih ya.
1: Udah mulai gosip nih. Tapi bukan backstabber ya.
0: Iya, bukan dong.
1: Oke. Okay. Nothing much ya. Actually, did you see Emma's new profile picture?
0: Oh, yeah. She looks amazing.
1: Okay, right. She's a tan, you know.
0: Kayaknya saya ada ini nih.
1: Ngerumpi nih, mulai. Iya, mulai flattering nih si ini siapa si Emma ya. Okay, ya. Yeah, she looks amazing, right? She's a tan. Ya,
0: mesti
1: dia itu cantik banget, interesting, gitulah ya, perfect, gitu ya. She's a tan.
0: Terus, anggun ya, terus Mia bilang nih, totally, her new hairstyle looks so good.
1: Dirumpin juga sama Mia ditambahin.
0: Rambutnya ya.
1: Totally, kata gitu, oh, bener deh, bener gitu, bener banget. Bahkan rambut barunya aja look so good.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ya, abis ke salon nih,
1: so
0: si Emma
1: good
0: nih.
1: Pokoknya keren banget gitu, salon ya. Terus si Jay bilang lagi, anyway, I need your opinion about something.
0: Oh, terus kata si Mia, shoot.
1: Lanjut.
0: Silakan.
1: Jadi shoot itu gak cuma tembak.
0: Iya bener. Beneran Miss. Karena aku pernah ngobrol ya sama ya teman aku di luar negeri gitu kan. Gara-gara game sih. Jadi pernah aku mau curhat sama dia, dia bilang shoot.
1: Bingung
0: aku
1: dong.
0: Bingung. Apaan shoot itu?
1: Gue suruh tembak lu nih.
0: Aku agak kayak deg-degan gitu. Apa nih?
1: Udah mulai bingung-bingung sambil ketawa-ketawa. Sambil gimana ya.
0: Ternyata cuma halu.
1: Udah mulai halu. Kayak Kaliza bilang.
0: Ternyata shoot artinya ya ngomong aja gitu.
1: Iya ngomong aja, ya cerita aja. Lanjut lah, kita kan lanjut. Bungkus gitu.
0: Iya
1: ya,
0: bungkus, kan, ya, bungkus, gasin,
1: ya, gasin.
0: Gitu.
1: Oke jadi shoot ya. Terus si Jay bilang, I want to buy new
2: I want to buy these new sneakers, but they're super expensive. Gitu. Mau beli tapi mahal banget.
0: Iya.
2: Kasih dong opinion gitu kan.
0: Ambil diskon aja, Jai.
2: Gak ada diskon. Kan gak ada diskonnya kapan?
0: Oh iya ya, juga.
2: Kan, we don't know when the discounts comes.
0: Yeah. Terus kata si Mia. Yeah. Okay, here's my 2 cents. If you really like them and you can afford them, go for it. But if you're going to be broke afterward, then don't do it.
2: Iya, idenya ternyata benar-benar her 2 cents.
0: Iya, beneran ya.
2: Mantap ya. Kayak memang kayak kita, kayak realnya kita gitu loh. Kan kita pengen sesuatu, tetapi harus kata dia kan gini, kata si Mia tadi, ya ini deh ide dari gue gitu kan. Here's my 2 cents. If you really like them, artinya apa kak?
0: Kalau kamu suka banget,
2: ya, dan kamu bisa membelinya, you can afford them, you go on gitu,
0: ya,
2: go
0: beli
2: on
0: aja,
2: go for it, beli aja gitu, nggak masalah. Kalau kamu cukup uangnya gitu, but if you're going to be broke afterward, don't do it. Tapi kalau lu abis itu you have no money or you are in a trouble related to the money lah ya, panen jadi broke financialnya turun.
0: Jadi nggak ada biaya lagi untuk yang lain gitu kan.
2: Bener-bener gak cukup untuk yang lain-lain ya kak. Berarti ya jangan dibeli gitu.
0: Bener.
2: Terus bilang si Jay bilang nih, that's actually good advice.
0: Iya gak sih Jay? Ya Allah Jay, please Jay.
2: Iya. Jadi Jay ini bingung juga ya. Kadang kita asli nih, sebenarnya ini it often happens.
0: Iya, in sering our life banget.
2: Ya, kak, ya. Kita pengen banget nafsu kita pengen shopping gitu, tapi ya udah harus mempertimbangkan, udah dipilah-pilah cukup enggak gitu kan kak?
0: Benar.
2: Nah, benar.
0: Tapi emang banyak juga orang-orang kayak aja yang sebenarnya tahu nih ya harusnya.
2: Sebenarnya udah tahu, tapi cuma ngida aja ngomong.
0: Butuh kepastian.
2: Butuh orang untuk meyakinkan lagi, to convince ya,
0: bener.
2: To give more idea, just like maybe second opinion or the third opinion. Gitu.
0: Iya.
2: Karena belum tentu nanti setelah ngomong sama si Jay ini, ngomong sama Mia, mungkin probably will talk to others.
0: Ngomong sama Emma ya.
2: Oh, ya. Ngomong lagi dong, rumpiin lagi nih. Ngomong sama Emma ya gitu.
0: Iya.
2: Yang super cantik, yang sistem tadi ya.
0: Sistem jajan, dia mau beli sepatu buat
2: bahagia. Jajan tuh Emma dong.
0: Bisa jadi.
2: Bisa jadi. Iya, to make her much more 10.
0: Iya, Mas Morten ya.
2: Okay. Nah, terus lanjut.
0: Kata Mia,
2: I know. Katanya dengan manis banget. Yeah, I know.
0: Yeah, I know.
2: Terus, si Jay bilang, but here's my problem. I need new sneakers for the basketball competitions. Jangan seuzon tadi katanya mau dikasihin ke Mia ke siapa?
0: Jangan
2: nggak
0: seuzon guys.
2: Kalau seuzon guys ya, karena dia ternyata dia butuh new sneakers. I need new sneakers. Jadi Jay itu needs new sneakers for the basketball competitions. Untuk kompetisi basket.
0: Yeah.
2: But aku juga need to save money for the trip next month.
0: Hah, gimana ya Jay ya?
2: Jay, gimana ini Jay? Iya. Harus sama-sama penting sih ya kak ya.
0: Iya, karena dia ada trip ya bulan depan. Iya, tapi dia juga ada lomba.
2: Banyak rezeki deh Jay.
0: Amin Jay, ini kita doain.
2: Aku juga, kamu juga doain aku ya Jay.
0: Iya Jay, kita sama-sama saling doain ya.
2: Kok kita jadi menggila.
0: Makin error.
2: Makin error. Lanjut. Nih, makin sore. Iya. Terus si Mia bilang apa tuh kak?
0: Mia bilang, that's a catch 22.
2: That's a catch 22. Membingungkan kan, tanpa solusi yang baik. Sama-sama butuh, bukan cuma perlu ya, sama-sama itu adalah dibutuhkan, but there is still no good solution. So we can say that, that's a catch 22. Jadi itu masalah yang belum ada
0: solusinya.
2: Tadi, solusi yang baik. Gitu ya. Terus dia bilang, exactly, I need the sneakers for the competitions, but buying them means I won't have enough money for the trip. Itu kan kak? Lanjut kak?
0: Yeah, that's a tough one.
2: Susah juga ya.
0: Susah juga
2: mabuk
0: nih
2: deh, gitu. Mabuk deh Jay.
0: Bener lah Jay.
2: Kata Jay, maybe I'll just wait for sale. Kata kamu tadi
0: kan? Bener kan?
2: Tunggu diskon.
0: Tunggu diskonnya lewat.
2: Kalau diskonnya nggak nyampe-nyampe,
0: berarti dia harus mantenginnya ya, terus. Atau mungkin dia bisa ikut lombanya dulu, Miss. Kan lomba dapat duit tuh.
2: Kalau
0: ya kan?
2: Sepatunya udah sobek?
0: Oh ya jangan sih, Miss.
1: Boleh berandai-andai ini.
0: Sudah malu. Yeah.
1: Terus ya, si Jay tadi kan ngide ya. Maybe I'll just wait for sale.
0: Iya, yeah. Terus Mia bilang smart move.
1: Ide keren.
0: Ide keren nih.
1: Ide keren nih. Oh, and by the way, what's the 411 on Saturday? Are we still going to the concert?
0: Yeah, the tickets are already booked.
1: Jadi ada pertanyaan tuh, hey by the way, gitu. Eh ngomong-ngomong nih, Mia, what's the 411 on Sundays?
0: Jadi apa nih info buat hari Sabtu?
1: Iya gitu, di hari Sabtu nih. Oh Saturday ya kak, bukan Sunday ya?
0: Iya benar, ya, okay. Saturday.
1: Terus, are we still going to the concert?
0: Kita bakalan
1: kita tetap pergi nonton
0: konser.
1: Ya, terus Mia?
0: Terus kata Mia, iya dong. Kan udah gue booking tiketnya.
1: Iya gitu. Terus dia bilang lagi, nice. Then we're definitely going.
0: Absolutely
1: going. Keren.
0: Cie yang mau nonton konser bareng nih.
1: Cie ini antara Jay sama Mia. Meskipun Jay lagi punya trouble atau Catch 22, ya.
0: Tapi dia masih ya, nemenin Mia ya nonton konser. Mia. Padahal okay. Dia bisa loh di cancel aja nih book tiketnya kan, lumayan nambah-nambah kos.
1: Atau tiketnya udah dibeli lama kak?
0: Oh iya, benar sih, nggak bisa di cancel ya?
1: Nggak bisa cancel lagi. Atau dijual juga nanti jual murah.
0: Menjadi calo, ya. Oke kata Mia terakhir absolutely, but first finish your coffee.
1: Iya, kopinya udah dipesen tadi. Jadi jangan cuma pelajaran tadi doang, tadi harus tetap minum kopinya ya.
0: Iya, jangan disia-siakan.
1: Iya, mudah-mudahan karena kawan-kawan semua, kawan Pro 2, ingat nih tentang what's your 22. And then tadi itu apa, what's the 411. Terus kemudian ada catch 22 lagi.
0: My two cents.
1: Ada my
0: kan?
1: Two cents.
0: Iya.
1: Terus sama yang tadi si cewek cantik tadi, yang
0: sister 10.
1: Iya, cewek cantik tadi siapa namanya?
0: Emma.
1: Dan aku.
0: Ya Allah, Miss Witna ya. Yeah. Kita semua 10.
1: Sis 10, Miss Witna is 10, Kak Liza is 10 too.
0: Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Terbang.
0: Langsung terbang ya.
1: Jar. Iya. Kita ini sebenarnya masih ada kuis tapi waktunya enggak tahu cukup apa enggak ya.
0: Sepertinya tidak, Miss. Sayang sekali.
1: Sayang banget, ya.
0: Tapi mungkin bisa kita continue di next week.
1: Mungkin sebelum kita masuk materi, kita nanti kasih itu dulu
0: hint misalnya lagi ya.
1: Sekedar mengingat, terus kemudian kita kasih berapa, 2 atau 3, maybe we can pick 2 or 3 questions.
0: Yes,
1: ya,
0: boleh.
1: Quiz, untuk kita brainstorming lagi.
0: Yes, gitu. Benar
1: atau
0: banget.
1: Atau icebreaker ya.
0: Nah, bisa. Jadi buat teman produ yang lagi dengerin ya.
1: Iya, gitu. Yang gak dengerin hari ini biar harus dengerin lagi nanti di hari,
0: harus ikutin
1: ya, di hari Kamis depan. Jadi meskipun aku nggak ada, aku tapi nggak tahu sih
0: jadi gimana
1: ketunda ya ke Jakarta lagi gitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya itu bisa lanjut, tapi kalau enggak mungkin akan ada yang continue ya nanti.
0: Iya, tenang
1: gitu.
0: Aja Miss, aman aja.
1: Iya, atau kalau punya waktu juga bisa kok datang ke Witna ya kak ya.
0: Nah, benar banget, karena emang kalau kalian tertarik banget gitu ya buat belajar bahasa Inggris ya, nggak usah jauh-jauh nih. Di sini ada Miss Witna School.
1: Bener,
0: ya.
1: Iya, ada Witna English Graduate School. Di sana kita belajar bahasa Inggris yang conversation atau yang fully conversation ada, yang untuk employees, untuk workers itu kita punya di weekend, Kak. Totally in 90 minutes we have conversations, tapi ada juga yang regular class juga ada gitu Kak. Bedanya kalau regular ya berarti ada campurannya ya, sedikit-sedikit tentang readingnya, kemudian translating, terus kemudian listening segala macam. Macamnya ada gitu.
0: Okay.
1: Iya, tapi kalau kalian nih yang pada kerja-kerja, yang lagi pada kerja dan susah dapat waktu karena harus bekerja, so you may come to Witna and we can study together on the weekend on Saturday and also Sunday.
0: Benar.
1: Ya, lokasinya ada di Pahoman kok, next to RRI.
0: Itu dekat banget sama RRI,
1: RRI
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Iya, karena emang untuk punya skill bahasa Inggris kan penting banget.
1: Harus latihan
0: gitu ya.
1: Kak, harus latihan.
0: Benar.
1: Ya, penting banget, dan itu caranya ya kita harus latihan.
0: Benar.
1: We have to practice very often, as often as we can.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Dan selain itu nanti juga harus ada latihan kayak gini ya untuk bahasa-bahasa gaulnya juga.
0: Benar tuh. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris, saya mungkin Bingungan kali ya, kebingungan, ada temennya enggak ya, yeah, datang aja langsung,
1: yeah, Sukwitna, langsung cari-cari kelas yang cocok.
0: Iya, yeah, gitu. Tenang aja, kalian tidak akan sendirian. Bakal ada kok temennya ya.
1: Ada, temennya banyak ya. Tenang
0: aja ya. Apalagi kalau misalnya kalian mau pingin belajar lagi gitu ya, bisa ke Miss Witna atau bisa dengerin juga di English Corner,
1: iya,
0: ya.
1: Bisa tetap dengerin di English Corner. Mm-hmm. Yang seharusnya kita bisa practice, but today I'm so sorry because there is a trouble. Mm-hmm. Jadi nggak bisa live juga ya kak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar ya. Okay. Maafin ya teman Pro 2 dan ini ya tadi ya.
1: Udah dimaafin.
0: Oke, okay. Baiklah Miss, ini yang tadi teman Pro 2 ya. Pelajaran kita hari ini kita banyak banget belajar angka ya, iya. Tapi ternyata bukan angka yang emang number
1: yang kita biasa berhitung,
0: ya, kak, ya? Tapi dalam bentuk slangnya. Yes. Ya, tapi perfect. Bakal masih lanjut untuk minggu depan ya. Jadi buat teman Pro 2, makasih udah dengerin kita ya.
1: Tune every Thursday at 3 o'clock with Miss Wid or with other teacher and also with Kak Liza.
0: Benar banget ya. Terima kasih Tom Produan.
1: Oke, okay, thank you guys.
0: Yes, makasih juga Miss Witna ya.
1: Welcome Kak Liza.
0: Get well really soon Miss.
1: Thank you. Biar kembali suaranya seperti cewek lagi.
0: Iya, benar banget. Dari sama senemen kali ya, cuma di 92.5 FM.
1: Oke. Okay.

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang. Stop judi online dari sekarang.
4: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

merupakan jilatan dari makhluk gaib. Sebenarnya, timbul memar atau lebam tanpa sebab bisa jadi tanda munculnya penyakit tertentu. Salah satunya yaitu penyakit von Willebrand. Penyakit ini muncul karena faktor genetika yang dapat menyebabkan darah menjadi sukar membeku sehingga sering

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Jadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
4: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

92,52 Rebana teman-teman terbaik kamu. Ya tadi ya teman-teman berdua gak kerasa waktunya Lisa untuk pamit. Ya maaf banget banyak-banyak ya. Kalau misalnya Lisa ada banyak salah kata, iya banyak banget ya kayaknya ya. Beneran minta maaf ya teman-teman berdua. Semoga kalian juga perjalanan lancar ya. Terakhir dari Lisa Lesifat, cara ini sebenarnya sirvil. Soalnya teman-teman teman-teman terbaik kamu. Saya siap untuk menambahkan bahasa Indonesia. Ah, sekarang di daerah tahun di udara. Nambah, ya nambah dua.

0: ini tak biasa, semua kota ini masih sekarang. Kota ini tak ada dulu, kota ini sekarang aku bertanya, tanjung saya kejam. Ilusi-ilusi,
1: kulit bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, lo masih ditemenin oleh DJ Arasi yang baru aja hadir di sini dengan seputar info menarik seperti jadwal kita kayak biasa, musik and movie. Dan ya, gue harus bilang ini, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria, bikin sore kamu makin mewah.

0: Yes, teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Apa kabarnya? Semoga nih ya, gue harap kalian tuh terus baik gitu. Karena gue bakal hari ini gue dengan semangat yang ya agak stabil, tapi di tengah-tengah gitu. Nggak bahagia, maksudnya nggak sedih, tapi ya bahagianya masih banyak gitu, lebih dari si sedihnya itu sendiri. Dan ngomongin tentang hari ini gitu ya, kita kan seperti biasa Music and Movie, dan gue bakal ngomongin dari musik nih ya. Gue langsung aja, kita tuh ada BTS hingga Stray Kids absent Grammy Awards, boycott kategori baru. Wow, banyak nih ya berarti penghargaan yang bakal dikasihin. Terus dari movie nih ya, ada rekomendasi-rekomendasi yang gue bakal kasih untuk apa ya, gue harus nonton film apa di bulan ini gitu. Yang bingung bisa banget dengerin ya. Movie selanjutnya, ada yang terakhir nih ya, ada Kisah Meong, kucing ITB yang antarkan film raih penghargaan internasional Next Gen Kids Youth Film Festival. Gila, kucing loh ya, kucing bisa jadi aktor film. Dan semua ini bakal dibahas di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, dan gue masih gak nyangka ya kucing bisa jadi aktor di sebuah film gitu. Gimana gitu cara ngekoordinasiin si kucing itu sendiri, kan hewan gitu. Mungkin ya, mungkin kucing itu tuh udah ngejinak gitu ya. Tapi gimana kabarnya teman berdua? Sekali lagi nih ya, gue tanyain ya, gimana kabarnya? Gue kan tadi udah ngasih tahu kabar gue gitu. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya minggu-minggu ini kita sebagai anak SMA udah yang namanya moving class. Udah pisah-pisah kelas. Dan gue gimana ya, gue agak terpisah gitu loh dengan teman.

teman-teman sekelas gua yang biasanya kita orang tuh sampai pulang tuh bawaannya happy, bawaannya ya pusing juga gitu karena ada banyak tugas. Tapi kayak sekarang cuman beberapa kawan gua aja gitu yang ada di sekitar gua. Ya di siang harinya maksudnya ya waktu moving class bisa lagi gitu. Nah, gua harap buat teman Pro 2 yang sedang menjalankan moving class ini atau yang sedang lagi capek-capeknya gitu dengan keadaan yang sekarang ya gak gimana-gimana baik, gak gimana-gimana buruk juga gitu, tapi ada di tengah-tengah. Nah, gue harap kalian semua selalu semangat, selalu punya energi yang bisa matahin kesedihan kalian. Karena boleh bersedih, boleh banget bersedih, tapi jangan terlalu larut gitu ya. Gitu, bisa semangatnya harus lebih tinggi gitu. Gue diajarkan oleh nenek gue kalau lu boleh turun seturun-turunnya, tapi jangan di situ-situ terus. Nanti lu bakal naik lagi kayak tangga aja. Naik, pasti lu jadi nanti turun lagi gitu. Tapi ya enggak selamanya turun, enggak selamanya naik. Kita tuh ada di tengah-tengahnya. Kapan nyampenya tuh? Kapan naik ke lantai berikutnya tuh kalau kayak gitu. Ya gitu, teman-teman. Gimana kabarnya? Ya bisa kamu langsung chat ya nih ya, karena gue bakal sampai 2 jam ke depan bakal nemenin kamu gitu. Bisa langsung kamu chat di WA kita 08117208925 atau di @sorcerpro2. Gue tungguin teman Pro 2.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum, mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek, mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa, apa gue pakai aja kali ya? Oh.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

Yes, teman Pro 2, barusan banget Teh Hijau diputarin buat kamu yang hatinya sangat green flag. Ah, lagu ini cocok banget gitu ya. Dan kita kalau ngomongin sebuah lagu gitu ya. Nah, ini nih gue mau ngabarin ya, BTS sih, itu mah behind the skin. BTS hingga Stray Kids memilih tidak mendaftarkan karya mereka untuk Grammy Awards 2027. Nah, jadi keputusan ini ya, di tengah terjadinya polemik gitu ya, mengenal kategori baru Best Asian Pop Music Performance di ajang itu. Nah, jadi BTS ini lebih dulu gak mau gitu kalau ngirimin karya untuk si nominasi Grammy tahun ini, karena para membernya ini ngumumin waktu tanggal 29 Juli 2026 dia tuh ngasih tahu kalau kami tidak memutuskan untuk tidak mengirim karya ke Grammy tahun ini, tulis para member BTS. Kami ingin musik didengar dan dicintai apa adanya, bukan dikategorikan berdasarkan wilayah atau bahasa. Nah, wow kan, jadi BTS ini mau kalau lagunya ini bisa diseluruhin dengar gitu, di seluruh dunia bisa dengar gitu, nggak dikategorikan wilayah atau bahasa aja. Nah, jadi langkah BTS ini kemudian langsung di follow up lah, langsung diikuti gitu oleh si Stray Kids. JYP Entertainment selaku agensinya ngekonfirmasi boy group tersebut mengosongkan daftar untuk ajang itu. Jadi Stray Kids juga berkomentar ya kalau mereka ini tidak mendaftarkan karyanya untuk Grammy. Itu tulis dari keterangan di berita Korean Times. Nah, ini kan boy band group yang kita kenal gitu ya, yang teman Pro 2 udah pasti kenal gitu, sangat viral dari Korea gitu. Nah, mereka ini tidak terpaku gitu oleh si Grammy Awards ini. Mereka ini gak mau yang namanya lagunya ini didengerin hanya dicatat oleh negaranya itu sendiri, sama bahasanya itu sendiri, di wilayahnya itu sendiri gitu. Mereka nih pengen ya semua tuh bebas gitu mendengarkan. Jadi keputusan Stray Kids muncul kurang dari sehari setelah Recording Academy mengumumkan mempertahankan Best Asian Pop Music Performance gitu. Nah, ini juga setelah menuai protes karena pengelompokan musik berdasarkan kawasan Asia itu sendiri gitu. Jadi keputusan BTS dan Stray Kids pun menjadi sorotan gitu ya. Kita siapa sih yang nggak tahu gitu, nama ini kan udah besar gitu, udah ada gitu di jejak industri musik global. Nah, apalagi BTS juga emang pernah ada sejarah panjang gitu ya di Grammy Awards, tapi ya tahun ini dia nggak mau masukin gitu. Nah, itu dia ya, tadi gue udah ngasih tahu kalau BTS gak mau masuk dan Stray Kids juga gak masuk. Dan ini ada salah satu lagu yang gue jadi teringat salah satu kawan gue, penyiar gue, sangat suka lagu ini gitu ya, dari Stray Kids juga. Ini dia, Cik Cik Boom by Stray Kids.

0: 2 RRI Bandar Lampung.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. So, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

sorry ganggu teman berdua karena yes benar banget. Gue bakal nyebutin nama-nama orang yang sudah request dan yang titip salam juga ada nih dari live kita. Langsung aja berarti udah saatnya sesi request time. Yes, barusan banget salah satu requestan lagu Viva La Vida. Orangnya tuh request kak kasih lagu yang bernuansa adventure. Dan menurut gue Viva La Vida jadi lagu yang top gitu buat nuansa adventure. Dan nih ya, ada juga tadi yang request sebelum maghrib tuh kita lagi ngadain. Sebelumnya gue bakal ngasih tahu nih. Kita lagi ngadain live di TikTok kita ya, Sorcer Pro 2. Buat kamu yang mau dengerin dan ngeliat gimana sih penyiar itu, gimana sih wujud dari Arasi itu, nah bisa banget nih kamu langsung ngelihat ke live kita gitu ya. Ada gue lagi live di sini, banyak banget nih, ada 5 orangan gitu nonton. Dan tadi sumpah banyak banget tadi nungguin

Ya, challenge. Back to topic. Tadi ada juga yang request lagu Strange by Celeste. Dia tuh keingetan masa lalunya. Makanya dia tuh sekarang malah asing gitu dengan masa lalunya. Dan ini lagunya tadi sudah diputerin ya. Nah, ini terakhir nih ya. Ada dari Kak User 30. Oh ya, by the way tadi namanya tuh Firzi Akbar, Mus, dan ini yang terakhir ya. Dari Kak User 30. Dia pengen request lagu Cintanya Aku, Tiara Andini. Nah, salamnya tuh buat Kak Rizky Fauzi di Prabu Mulih. Yes. Emang lagu Cintanya Aku, Tiara Andini ini gak ada tanding gitu ya. Bisa menyampaikan pesan-pesan ke Kak Rizky yang di Prabu Mulih. Kak Rizky Prabu Mulih bisa bersuara. Dan ini dia lagu Cintanya Aku by Tiara Andini.

0: ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang. Road RRI Bandar Lampung, teman

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: fell, like we did that night. Though it felt like the universe knew. A pack of friends who couldn't hold their laughter. They chose to be painfully obvious in front of us. Slightly unaware or in denial of the dangers ahead, we thrust our wary hearts into each other's arms. Content and comfortable for years to come.
1: 92,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Gimana ya, lagu Reality Club 212 jadi lagu terakhir buat kamu nih ya. Arasi izin pamit dan minta maaf banget nih kalau banyak salahnya gitu. Dan Arasi juga bakal nyebutin ya, ada gue antusias banget. Dan gue say thank you banget nih ya buat teman Pro 2 yang udah hadir di live kita. Ada, mungkin ada kalau bisa ditotalkan ya guys ya, ada 100 views gitu. Dan juga ini say thank you banget buat yang sudah nge-give, yang tap-tap like, hampir 40 ribu like loh yang tap-tap live. Dan nih ya, kita sebutin absen teman-teman semua. Ada Kak Mara, ada Kak Ilyas, ada Kak Nurul, ada Bu Ulin, ada Bu Winda, ada Zafira, ada Tanpa Nama, ada Mus, ada R, ada R Nurul, ada Ilham, ada ya semua ya guys ya, ada Jibril, ada Richiwan, ada Ikhwan. Dan semuanya itu aja dari gue sangatlah berterima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan. Jadi terakhir dari gue, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bulan bahasa bersama kita, sekali di udara tetap di udara. Yes guys, Arasi signing out. Bye bye. Dan gue mau kasih tahu, bentar. Gue mau kasih tahu kalau kita bakal gabung ke program 2 RRI Jakarta untuk ngedengerin musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Lalala Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Februari dan 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta.

0: Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Iya, pasti ada yang
0: streaming. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit
0: ya. Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa udah gak ada juga kartunya.
0: Ya bener sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh.
0: Enggak ya.
1: Kayak Hudson ya bolak-balik gitu. Hudson
2: begini. Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih?
0: Kreatif.
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produksi. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Jadi buat kamu semua teman produksi yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fans Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: podcast di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta.
1: Alisa Dira.
3: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumen gak di blok M Alisa.
3: Tumen ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera, kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Gak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Oh, wow.
1: Okay. Lo bisa agoy.
3: Agoy.
1: Yoga.
3: Agoy.

0: yoga.
1: Asoy.
2: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
1: Sering-sering. Biar tetap waras kak katanya.
2: Aduh. Aduh.
1: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
2: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
1: Aku yoga, padel, gym. Pickleball.
2: Oh iya? Yeah. Oke.
1: Keren. Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
2: Iya. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
2: Kalau padel gimana padel?
1: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
2: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
2: Iya.
0: Gensi.
2: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada.
1: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi taman literasi.
2: Oh iya bener.
1: Kalau misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
2: Emang gak mau ketemu lu? Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
1: Iya bener. Oh,
2: iya.
0: Oh lagi galau lah.
2: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
2: Dengan single terbarunya.
1: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
1: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
1: Roman-romansa nih.
2: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
1: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
2: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
2: Iya gak sih?
0: Betul.
2: Selalu
0: ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi cuy.
2: Psikologi.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
2: kita
0: dong.
2: Kita tahu UKT kamu berapa.
1: Oh,
2: Terlalu.
0: Kok jadinya serem ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
1: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
2: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
1: Ini waktu gue belum sadar nih.
2: Nah.
1: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
1: Iya dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
0: Okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
1: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya. Jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Berarti asli real kejadian sama kamu.
1: Real kejadian. Kan judulnya Strategi Memilikimu.
2: Betul.
1: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
2: Iya.
1: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
2: Iya, kita bikin lebih classy ya.
1: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
2: Iya, penipuan ya.
1: Jangan.
0: Jadi
2: judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
1: Iya.
0: Betul.
2: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
1: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
1: Buat first date-nya biasanya.
0: Oh, strateginya. Wow, oke.
1: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin nggak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
2: Iya, jelas.
1: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Oke. Okay. Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, dia, tapi ini udah lama banget ya.
2: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
1: Dia jago ngedit gini-gini. Terus dia selalu kayak, eh ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak, maksudnya gitu.
2: Oke.
1: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
2: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
1: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
1: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
2: Jadi bertiga atau berempat atau orang lain.
1: Biar
2: gitu.
1: biar dia nggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak nggak, gue nggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar nggak kelihatan ngebet banget ya.
2: Strategi
0: berjujur. Halus bro.
2: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedit ya.
2: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedit bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
2: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

Out of here.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males ya li ya untuk main-main something.
0: Benar, ya kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue nggak nantinya gitu?
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IPI ya, ngomong-ngomong IPI, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga. Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: ini. Jadi
2: papanya gak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya. Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar-benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul,
0: gitu
2: itu kan? Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget. Ipan
2: dan teman-temannya ada yang
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI
1: ya, pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya? Enggak,
2: tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Tahu
1: Bukan okay. bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu
2: kan.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng.
0: Wow.
2: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya. Tapi merasakannya itu
1: SMA ya?
2: SMA. Waktu merasakan.
1: SMA
2: ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Kok gak pernah mampir kayak halo?
1: Halo.
3: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak, aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, manten, ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
2: bebas lah ya.
1: Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya jam.
3: Kadang.
1: Jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
1: Bener. Gak apa-apa kan interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada apa ya, kayak hangatnya tuh.
3: Menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue nganggepnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Bukan
1: orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kuring. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh ganti yang satu, dua, tiga gitu.
1: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Iya, kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gue sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya. Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu doang ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Tidak ceduk kok.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Okay. Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi tambahin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian nambahin satu lagi.
1: satu
3: dari
1: lagi.
3: Cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh, iya, iya, iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Bener. Gitu ya. Terus kayak, okay, nih okay, yogurt atau es krim. Bener. Gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya oh, gitu loh.
3: Iya, lucu banget.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
3: Eh keren
2: iya
3: banget.
1: Pernah
2: yes,
1: dong.
2: Yes.
1: Tenang aja. Tenang bro.
3: Oh iya iya iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya ngonten. Mm-mm. 3 tips buat dapetin cewek okay gitu. Dari POV cewek. Bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati okay, cewek.
1: Oke
3: okay. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Nah,
3: ya udah deh.
1: Iya iya.
2: Bener bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
2: Aduh.
1: Nggak maksudnya, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah
1: gitu,
3: ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: dong.
1: Harus,
3: harus
1: dong.
3: Harus ya.
1: Harus dong.
3: Oke. Okay.
1: Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan itu galat.
2: Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Ya itu. Kalau apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Eh kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga
3: oh,
2: tadi.
3: Oh,
2: kan
3: gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok
1: aja. Sorry banget ini. Kebaca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
1: Bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak lagi.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing.
1: Iya,
3: ya.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu.
2: Iya. Benar.
1: Iya.
2: Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek.
2: Harus pilih-pilih kan.
3: Iya. Oh, benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib
2: jujur,
1: banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk
3: oh,
1: kali ini.
3: Oh
2: bener. Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica. Katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan too much.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
2: Benar-benar ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih, Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya?
2: Benar.
1: Ini nih, Ilham. Ya. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
3: Menarik ya, sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik sih.
2: Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Oke. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga Sasnil
1: Naura. Sasnil Naura katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Wah, wow, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu. WhatsApp ada siapa, Dit? Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh,
2: sih,
3: cukup berat ya.
2: Benar-benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi yang mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak. Kita pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
2: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak. Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, okay, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Seru banget. Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kok.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
1: Oh ini Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu. Sama ada yang udah rilis 7-nya sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya?
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, ditunggu ya.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di Smody SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Itu tanda tangan kontrak.
1: Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Eri Tama pamit.
3: Alisa Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: kota ini tak ada semua kota ini sekarang kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya tanjung saya kejam ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam kangen dan sepi.

0: 96,2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, malam ini kamu ditemani gue, Vita Kebakau, dan
1: gue Azminata, dan
2: gue juga Dinda Amalia. Malam hari ini ya, teman berdua bakal temenin kalian sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night.
1: Nyata terlihat, selalu ada
2: Masa Sih.

0: Mitis or mitos.
1: Oke. Terus ada UGD, unit gaib darurat.
2: Dan yang terakhir adalah teror teman horor.
1: Pastinya bakal seru-seru banget ya teman-teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin kita terus.

0: Fitra.
1: Sesuai lagu opening tadi, kita sambutlah dan sambutlah kita berdua yang baru pertama kali.
0: Asik sekali. Fitra udah minggu kemarin Fitra udah. Yeah. Jadi Lampung Pro 2 ada warna baru lah di Scary Night. Ya. Biasanya kan kalau Scary Night bulan kemarin ya. Enggak dong. Lo yang gelap. Bercanda, maksudnya ruangan
1: kalau yang baru maksudnya.
0: Jadi warna yang baru, jadi gini Lampung Pro 2. Seperti yang kalau misalnya Lampung Pro 2 dengerin kita terus ya. Kalau di Scary Night itu biasanya cewek-cewek atau buando cowoknya gitu. Nah sekarang berubah timnya, tapi tetap ada gua sama Jesse. Tambah dua laki-laki tampan malam hari ini.
1: Mungkin gue mau sama teman Pro 2 dulu dia.
2: Halo teman Pro 2, gimana kabarnya? Kali ini kita apa? Dua Azmi nih ya.
0: Dua cowok ini. Dua duta. Satu manusia biasa.
2: Jangan kayak gitu lah.
1: Oke, daripada nanya, udah kan tadi udah nanya kabar dari teman-teman berdua. Sekarang gue pengen nanya kabar-kabar dari kalian berdua deh, gimana?
2: Kabar gue sehat, jalan kesini walaupun di jalan sedikit mendengar suara-suara dan lain sebagainya.
0: Langsung ya.
2: Dan juga ada bau-bau bunga yang segar membuat gue semangat untuk siaran menuju.
0: Bau-bau bunga segar apa sih? Emang lu lewat jalan mana kok bisa ada bau-bau bunga-bunga segar itu dari mana?
2: Ya betul lah. Lo nanti kalau lewat di sini nih dekat SPBU di dekat Pak Homan.
0: Bau bensin dong.
2: Bukan dong. Bau bunga dong.
0: Tapi kalau gue ya Mi ya menjawab pertanyaan lo.

0: Gua alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Masih
1: sehat. Selalu sehat semoga.
0: Cuman kadang tadi sempat di jalan kayak gue dimanggil gitu loh, eh cantik gitu. Enggak ya.
1: Enggak
0: ya. Temen gue ya bang, bener dong, mati dia manggil gue cantik gitu.
1: Iya.
0: Cuman kalau yang manggil sayang belum ada.
1: Oke, ini ngode atau mau berdua? Dinda langsung di 08 sekian.
0: Tapi kalau lo gimana Mi?
1: Kalau gue kan tadi selama jalan tuh gue pakai headset ya. Gue tuh nggak tahu kayak ada yang manggil gue gitu, terus gue lepas headset. Gak ada suaranya.
0: Apa kak? Duta gitu.
1: Enggak.
0: Kamar mandi.
1: Tapi kalian pernah gak sih ngerasain ketika lagi di jalan gitu, terus kedengeran suara kayak ada yang manggil kalian, tapi pas kalian berusaha untuk ngedengar itu ternyata gak ada.
0: Gak ada. Ternyata pas ditengok
1: tambal
0: ban. Kan ditengok kiri tambal ban biasanya.
1: Belum naik parkir.
0: Enak aja, belum bayar rumah juga belum cicil. Udah yuk lanjut, jadi gimana nih?
1: Jadi

0: kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita
1: sejarah. Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Sama gue Dinda Amalia.
1: Dan gue Azmiananta.
2: Dan Vita Kabakau tentunya di
0: Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada.
2: Masa sih
0: beneran. Ya. Jadi kita udah masuk nih teman-teman ke segmen mistis or mitos. Tadi kan sempat juga ya kita bahas tentang suara-suara, ada suara-suara yang manggil gitu atau pas kita nengok gak ada. Gimana nih, kenapa nih? Iya, jadi kita udah sempat mention itu walaupun tadi gue di cut ya. Lagi asik ngomong tuh di cut gitu. Tapi sama bahasan malam hari ini kita bakal bahas tentang suara-suara goib lah ya.
1: Suara-suara goib, suara-suara yang terdengar.
0: Suara yang terdengar. Gitu.
1: Jadi teman-teman berdua, kalian punya gak sih pengalaman atau dari kita berdua nih, kita bertiga ada pengalaman? Kalau gue sendiri ini mau cerita nih biar teman-teman pro 2 dan kalian berdua juga tahu. Gue pernah lagi nongkrong di kampus abis nugas nih, balik malam. Wajar
0: nih, mahasiswa
1: cowok teknik baliknya malam di kampus nih.
0: ITB boys, ITERA boys. Sorry.
1: Setting. Jadi ketika gue lagi di kampus gitu ya nugas, itu kan kita orang ya biasalah cowok-cowok lagi nugas berisik ya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada suara.
0: Apa?
1: Kayak suara ketawa ya.
0: Gua.
1: Enggak tahu. Nah, masalahnya kita enggak tahu. Kayak lagi ngekek gede-gede terus udah diem, tiba-tiba ada yang ketawa. Siapa? Ya gua juga enggak tahu.
0: Itu. Tapi dicari tahu. Enggak.
1: Udah,
0: tipikal laki-laki sih.
1: Iya. Oke. Salah lagi.
0: Lanjut.
1: Dan itu ketika gue udah ngobrol ketawa-tawa, tiba-tiba ada yang ketawa lagi. Tapi suaranya ini bukan dari suara tongkrongan gue.
0: Tongkrongan kami.
1: Serius.
0: Oke.
1: Itu yang membuat gue janggal. Apakah ini sebuah teguran atau apa gitu? Dan gue juga nggak tahu kenapa sih hal itu bisa ada. Karena di gue cari kanan kiri atas bawah semuanya nggak ada.
0: Nggak ada tuh gitu kan. Ya, tapi gue kepo. Kalau bilangnya kan ada suara ketawa. Ketawanya yang gimana? Ketawa karir kah? atau ketawa apa? Soalnya kan kita nggak tahu nih konteksnya.
1: Suara yang melengking.
0: Gua.
1: Enggak. Udah, sekali doang dia muncul.
0: Oh, Miss K kah? Miss K? Mirip-mirip Miss K. Oke.
1: Orang pernah ngalamin?
0: Nah. Enggak sih kalau gua aja.
2: Iya, bentar kalo... lagi mungkin lu. Nah, kalau gua pernah nih, teman-teman gua dan Dinda dan Asmi, ini lo bisa kan sih? Karena
0: serem banget.
1: Oh, iya belum. Tenang, Din.
2: Belum. Karena ada kegiatan. Nah, itu mengharuskan gue minap di sebuah asrama yang dipakai cuma setahun sekali untuk acara itu doang.
1: Iya.
0: Nah,
2: agak firasatnya itu udah mulai gak enak ketika waktu pertama kali masuk di kamar yang tempat gue tidur itu.
1: Kenapa? Bau apa? Nah,
2: bukan. Ya biar tadi ya.
0: Gak ada pengharum ada ruangan
2: kayak, suara gemuruh gitu di atas plafon dindingnya itu.
1: Gemuruh riuh.
2: Asik.
0: Lanjut.
2: Gue hiraukan lah suara itu.
0: Jadi enggak lo hiraukan. Iya. Kalau hiraukan datengin dong.
2: Iya enggak dong. Gue hiraukan aja. Udah enggak usah. Enggak usah dihiraukan lah hal itu. Nah, gue lanjutlah ke kamar mandi, ke toilet. Untuk buang air kecil. Nah, lo tahu enggak? Pas gue melakukan hal itu, ada suara gamelan.
0: Terus ini.
2: Suara gamelan yang kayak nyinden gitu kan. Posisi itu udah pada tidur teman-teman gue satu kamar itu. Dan itu udah di jam 2 malam.
0: Karena
2: gue namanya juga anak muda ya. Scrolling aplikasi sosial media sampai tengah malam. Nah, abis itu gue mau tidur, gue mau ke toilet dulu. Nah, gue pas gue lagi sampai sekolah itu kan gue patiin kan HP-nya. Gue hidupin lagi, gue gedein volumenya. Nah, dari situ gue langsung cepet-cepet selesai, langsung masuk selimut dan tidur.
0: Karena lo denger suara gamelan. Betul. Gitu, jadi lo cepet-cepet.
1: Iya kan di sebelahnya lagi ada hajatan.
2: Enggak mungkin, jam 2 malam. Nah,
0: mungkin
2: ada
0: nona gamelan.
1: Masih ya lanjut.
2: Nah, terus itu yang kedua itu yang paling serem banget, yang gue takutin banget. Soalnya ini mengganggu semua orang. Yaitu suara token listrik di kos gue. Kalau udah bunyi tuh, satu kos tuh tit.
1: Oke.
0: Lucu banget.
1: Lucu banget.
0: Listrik ya ampun.
1: Tapi Din, lo kan tadi gak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Lo percaya gak sih Din hamba hal-hal mitos kayak gitu atau mistis kayak gitu? Kalau gue kan tadi percaya bahwasannya kalau kenapa bisa diganggu kayak gitu, karena gue ngerasa ya mungkin gue udah over gitu mengganggu mereka, karena malam kan ya gue masih di kampus. Nah dari lu nih yang gak pernah ngalamin hal tersebut, lu itu percaya gak tentang hal kayak gitu?
0: Gue? Ya. Izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
0: Gak ya, bukan duta ya?
2: Bukan.
0: Ya jadi kalau gue sih mitos pasti, udah pasti mitos. Nih maksud gue kan itu tuh hal-hal yang mungkin aja tuh bukan gamelan yang kalau bilang tadi gamelan. Gamelan nona, kan mungkin aja lo kesetel lagu TikToknya kan gitu. Atau kalau lo Azmi gitu, mungkin kan lo lagi nugas tuh.
1: Yeah.
0: Lagi ramean sama teman-teman yang lain gitu. Ya paling ada nugas yang lain juga ada lagi yang nugas kan.
1: Bisa jadi ya.
0: Kan tugas di kampus gitu. Wah,
2: Dindanya adalah wanita yang positif vibes banget. Ya.
1: Cewek realistis aja ya.
0: Logis aja. Hal-hal yang gitu pasti gak mungkin suara-suara aneh gak sih. Pasti itu ada hal-hal yang emang ya bisa di logika.
2: Dijelaskan logika
0: maksud logika.
1: Kalau tadi lo bilang bisa aja ada yang kerkom gitu, kenapa selain gue. Nah ini gue ada satu cerita lagi. Wow. Dan gue benar-benar sendirian di rumah gue.
0: Okay.
1: Nah ini gak mungkin orang lain ya.
0: Okay.
1: Nah ketika gue di rumah.
0: Serem ya.
2: Serem banget
0: serem nih ya. Kalau gak serem Lukas keluar. Enggak, Azmi.
1: Jadi ketika gue di rumah sendirian tuh, keluarga gue lagi pada pergi, dan gue di kamar.
2: Betul.
1: Rumah gue kan tingkat orang have.
0: Oke. Aman, terus.
1: Tapi kayak di atas rumah gue tuh kayak ada bunyi.
2: Azmi.
0: Tiba-tiba tuh di atas rumah bunyi gitu.
1: Bunyi suara orang jalan.
0: Di atas rumah.
1: Kan kamar gue di bawah, di lantai 2 itu kayak ada yang jalan.
0: Oke.
1: Dan suara itu suara beneran, suara orang napak kaki gitu.
0: Bukan puk-puk-puk pas kibra gitu kan?
1: Enggak. Bukan. Rame banget tuh rumah gue kayaknya ya.
0: Iya, jadi suara napak.
1: Iya, tapi kayak sehat-sehat-sehat gitu. Terus pas gue berusaha mendengarkan, hilang suaranya. Terus gue lanjut lah scroll IG, scroll TikTok. Terus muncul lagi. Tapi ketika setiap gue mau benar-benar ngedengerin, itu suaranya hilang. Nah lo bisa ngejelasin ya gak tuh?
0: Kalau menurut gue itu pramuka. Tadi kan lo pas kibra bukan? Berarti pramuka.
1: Dikit lagi bisa jadi.
0: Tapi sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya guys.
2: Iya boleh.
0: Penjelasan ilmiah itu ada yang namanya auditory pareidola. Jadi gimana tuh ya, otak kita tuh menangkap suara samar atau acak lalu menafsirkannya sebagai suara yang familiar. Kayak yang lo ada suara bisik atau suara orang jalan kayak lo ngerasa tadi tuh Mi. Nah itu tuh bisa dijelaskan secara ilmiah dan ada nama ilmiahnya tuh auditory pareidolia gitu. Atau juga bisa lo halusinasi auditorik. Apa tuh?
1: Cowok halu, berarti gue cowok halu maksud lo.
0: Jadi gue jelasin ya. Jadi halusinasi auditorik itu seseorang mendengar suara tanpa sumber suara dari luar gitu. Jadi mungkin karena lo kurang tidur ya, stres, atau lo kecanduan main sosmed kan gitu. Jadinya lo menangkap atau otak lo tuh menangkap bahwa itu ada suara orang tuh di atas gitu. Jadi itu mitos. Yang lo denger itu mungkin
1: berarti ada penjelasannya. Tapi di lagi dan lagi gue gak segampang itu.
2: Itu malam kan kejadiannya.
1: Malam. Kalau gue sih masih percaya
2: mungkin
1: kayak gitu.
2: Karena paskinya besok mau lomba jadi lembur.
0: Enggak bener pramuka jurit malam ya.
1: Cokok. Oke, kalau tadi kan Dinda gak percaya. Kalau gue jujur masih percaya walaupun ada penjelasannya. Dari teman Pro 2 sendiri, pernah gak sih ngalamin cerita-cerita kayak gini? Dan kalian tuh tipikal percaya atau gak percaya? Kalau kalian ada cerita atau pernah mendengar hal-hal mistis, boleh banget cerita di WhatsApp kita di 0811-7208-925.
2: Atau di sosmed kita di @pro2bdl. Kita tungguin sampai dengan jam 10 nanti malam tahun Pro 2.
0: Yeay.

0: merasa seperti dihambat atau dijatuhkan teman sendiri ketika mencapai sesuatu. Itu namanya crab mentality. Crab mentality sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap destruktif dalam suatu kelompok. Ini bisa terjadi ketika ada anggota kelompok yang lain berusaha menjatuhkan atau menghambat keberhasilan satu sama lain. Istilah ini diambil dari kebiasaan kepiting di dalam ember. Ketika satu kepiting mencoba untuk keluar, kepiting lainnya akan menariknya kembali ke bawah. Meskipun ini merupakan perilaku alami pada kepiting, manusia yang terperangkap dalam pola pikir seperti ini cenderung tidak menyadari betapa merugikannya sikap tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Perilaku ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadikan manusia sulit berkembang, bahkan depresi.
1: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: gaib darurat ya, masih training ya, enggak apa-apa sih,
1: masih magang.
0: Masih magang
1: gitu loh. Iya, kecilin dulu enggak sih.
0: Terima kasih. Jadi teman Prodo, karena tadi kan kita udah ngajak teman Prodo cerita-cerita hal yang sama mungkin ya yang dirasakan. Boleh banget nih udah masuk ke kita ya. Di WhatsApp ada namanya Javier, dia mau menceritakan kisah horornya sekalian konsul tentang dia mendengar suara-suaranya.
2: Oke, langsung aja kita dengerin
0: kakak gue. Iya.
3: Oke. Jadi gue punya satu cerita horor yang sampai sekarang bikin gue agak mikir dua kali kalau mau nongkrong di tempat tersebut. Jadi waktu itu gue lagi sering main ke rumah salah satu temen gue, dan rumah dia itu gak jauh dari rumah gue, dan kita sering nongkrong juga pada saat itu. Nah, kalau misalkan nongkrong di rumahnya, itu kita punya spot langganan. Bukan di dalam rumah, tapi di samping rumahnya. Dan di samping rumahnya itu emang ada kursi buat duduk-duduk. Posisinya tepat banget di bawah pohon, dan itu outdoor banget, jadi sama sekali gak ada atap ataupun ruangan, jadi benar-benar pure outdoor dengan bawahnya itu tanah. Dan kursi itu, kursi buat duduk-duduk itu menghadap langsung ke tanah kosong yang ada di samping rumahnya. Dan di tanah kosong itu ada sumur tua yang udah gak kepake, sama dua makam keluarga ya, dalam artian ada yang punya di situ. Dan sebenarnya suasananya emang lumayan creepy kan, tapi at the same time juga tempat itu justru enak banget buat nongkrong karena sejuk, sunyi, dan juga tenang. Biasanya kita duduk di situ sambil main HP dan ngobrol sampai larut malam. Sampai di suatu malam itu gue lagi duduk berdua sama dia ngobrol seperti biasa, dan tiba-tiba dari arah tanah kosong tepatnya di sekitaran sumur dan makam itu, gue dengar suara perempuan nyinden. Dan itu bukan suara samar-samar ya, kayak kecil atau apa, enggak. Itu benar-benar jelas banget suara perempuan nyinden Jawa. Dan dari situ gue langsung diem, temen gue juga diem. Terus kita saling tatapan. Dan sekitar 10 detik mungkin kita tatap-tatapannya, karena sama-sama sadar. Dan karena kita tahu suara itu datangnya itu dari tanah kosong yang isinya cuma sumur tua sama makam, gue langsung berdiri dan lari ke depan halaman rumahnya, cari spot yang lebih terang dan banyak orang. Tapi yang bikin gue nggak habis pikir di sini adalah teman gue malah masih stay di situ. Dia justru penasaran dan pengen nyari tahu suara itu asalnya dari mana. Padahal itu udah jelas-jelas suaranya dari sumur dan juga makam. Dan ya, suaranya yang paling jelas kadang justru datang dari tempat yang seharusnya sunyi kan. Jadi kayak that's so creepy.
2: Itu dia teman berdua, cerita dari Javier.
4: Wah, gue yang dengernya tuh kayak, kalau gue di situ udah kabur tuh gue.
0: Kabur.
2: Gue juga dengar suara mistis makanya, selama dengerin. Okay. Ternyata suara napas Fitra.
4: Oh iya,
0: napas tadi kayak, masuk. Gitu.
4: Iya, itu sound efek tambahan.
0: Gak usah diulang dong.
2: Udah. Tapi, lanjut.
0: Seram sih.
4: Betul.
0: Apalagi kondisinya yang denger dua
4: tanah
0: orang.
4: Tanah kosong iya. Lagi. Langsung fokus banget tuh ngelihat bentuk
2: tadi
4: suaranya.
2: Jadi kan kita bilang ada kuburan dan sumur tua. Serem sih. Jujur merinding.
0: Okay. Mana coba liatin merindingnya. Enggak kelihatan. Kalau live TikTok kelihatan.
4: TikTok kita ya, dia Prodo BDL.
0: Tapi kalau menurut gua ini sih apa ya yang kayak kalian berdua rasain itu.
2: Betul.
0: Aja enggak sih?
2: Kalau tadi kan dia juga apa, lo dengar angklung ya?
0: Iya, dia
2: gamelan. Dia yang dengar angklung dia.
0: Bukan
4: salah nih. Tapi ya, gua juga meyakini sih kalau ada sumur kosong yang udah enggak dipakai itu emang ada penunggunya. Jujur ada di rumah gue kemarin itu ada saudara yang memang bisa ngelihat, dan dia bilang gini, itu di sumur enggak dipakai, jangan ditutup soalnya ada yang nunggu, nenek-nenek dan kakek-kakek. Biasanya dia suka main di dalam ruang tengah gua itu di jam 12 malam, tapi dia enggak ganggu, dia positif, dia cuma menjaga doang gitu.
0: Tapi main.
4: Iya, kayak
0: di ruang tengah.
4: Cuman dia enggak kartu.
0: Iya,
4: bisa jadi main Uno bisa jadi.
0: Balik ke cerita Javier iya. Dong. Jadi menurut kalian berdua gimana?
2: Kalau menurut gua nih Javier. Kita cari aman aja deh.
4: Betul, diapain tuh biar aman.
2: Tadi kan lu bilang lu nyaman main di sana gara-gara tempatnya sejuk adem. Betul. Alangkah banyaknya kafe di Lampung ini ya Javier.
4: Yang on the juga ada.
2: Ngapa kamu mainnya dekat kuburan, dekat sumur, kan serem juga. Kalau saya jadi kamu ya udah kabur.
4: Gitu. Tapi siapa tahu dia mau sambil nyuci tengah malam, enggak ada waktu mau nyuci. Jadi sekalian dia ngambil.
2: Dia pun ketakutan Fitra.
0: Repot ya, nyucinya di rumah temen ya. Di rumah temen tanah kosong di sumur lagi.
2: Ya itu, kalau kata gue Javin, iya, pindah tempat tongkrongan aja. Iya.
4: Kalau kata gue juga sama kalo sih. Kalau sama kayak lo Mi, kayak alangkah banyak kafe di Balam ini ya. Kenapa lo pilih di situ? Apa lo nungguin ada yang mau dikubur di situ, makanya lo mau gali kubur? Jadi itu gali kuburnya tengah malam.
2: Okay. Kurang dengar ini, kuburan tua tadi dibilang iya, Mitra, bukan iya, kuburan yang masih hidup. Berarti emang udah lama di sana.
0: Kuburan masih hidup. Kuburan fresh gitu atau gimana?
2: Duh, blunder lagi.
0: Nah, tapi kalau menurut gua ya sama sih kalau kayak bendu belibet lah. Tapi kalau menurut gua sih ya udah gak sih, kayak itu tuh cuman perasaan si Javier dan temennya aja gitu. Kayak kalau dengar apa lagi suara nyinden deket sumur, kayak nyinden di sumur gimana? Maksud gue kayak kalau sebelahnya Opera Van Java mungkin okay, ada suara sinden
2: di tengah-tengah gitu, Pulau Jawa.
4: Tapi ya itu bisa jadi loh, itu asli fakta loh dia tuh ngelihat. Lu ya, lu mah menyangkal mulu lu.
0: Ya mungkin kan bisa aja dia kelelahan, capek abis nongkrong main, kayak kayak ya udah sih capek, udah capek nih ngomong gitu kan. Terus kayak otak lo jadi denger, mungkin aja suara kucing.
2: Kucing agak jauh ya, kucing
0: kan gitu.
2: Kucing
0: kan gitu.
2: Din. Tapi ketika lo bilang tadi Din itu enggak logis gitu ya kan. Tiba-tiba lagi tempat sunyi gitu, tiba-tiba suara kayak gitu.
0: Sinden.
2: Suara sinden, justru malah itu letak mistisnya. Iya. Karena hal yang mistis itu enggak bisa dijelasin secara logis.
0: Jangan terlalu dimistis-mistiskan Azmi.
4: Enggak mungkin mistis itu terjadi di tengah-tengah kafe yang lagi rame. Pasti tempat-tempat sunyi dan sepi, salah satunya itu.
0: Oh, ya. Make sense gitu. Ya udah mungkin ngikutin sarannya Azmi aja deh kalau mau nongkrong, ya, jangan betul di tempat-tempat yang kayak gitu gitu ya. Mungkin di Balam deket LA.
2: Kalau enggak ikut nongkrong kita di studio.
0: Ke Pro 2 kan.
4: Iya. Bawa kopi gitu kan.
2: Jadi buat teman Pro 2 ada saran enggak nih buat siapa tadi namanya?
0: Javier.
2: Buat Javier gimana sih, dia harus pindah atau ya udah stay positif aja sesuai kata Dinda? Kalau kalian ada saran boleh banget diceritain ke kita, kirim ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita
0: di @prodobedel. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: teman berdua. Wah, tadi lagu dari kamu, wah kamu kalbuku. Asik banget ya lagunya. Nah, kita masih melanjutkan cerita tadi nih.
1: Iya, kita masih di UGD, Unit Gaib Darurat.
2: Boleh kecilin?
0: Iya, aduh.
2: Iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Sorry. Oke.
2: Jadi ada apa sih, ada lagi yang konsul kan?
1: Kalau tadi kan kita langsung dengar VN-nya, suaranya.
2: Sekarang udah kita hadirkan langsung nih.
1: Enggak ya teman-teman berdua. Tapi udah ada yang WhatsApp kita di 0817208925.
2: Cakep.
0: Oke, mungkin dia saking takutnya ya, makanya dia kok gue WA aja.
1: Tapi sebelum itu gue mau baca yang ada di live TikTok kita dulu di Pro 2 ya, karena takut komennya tenggelam nanti. Dari Tantrem. Oke.
2: Apa tuh trem?
1: Jadi tadi malam keluar di rumah, terus keluar di kamar. Hah? Jadi agak gak jelas ya bacaannya ya teman-teman.
2: Gimana kalau cerita yang lain aja?
1: Oke, bentar, pelan-pelan. Bentar, oke, bawahnya. Jadi tadi malam itu kita ngelihat notif di kamar.
2: Ngelihat notif di kamar?
1: Di HP mungkin maksudnya.
2: Oh, okay. Dia lagi di kamar.
1: Ngelihat notifikasi di HP. Okay. Ternyata dari selingkuh.
0: Dari selingkuhan suaminya.
3: Horor banget nih.
0: Oke, aku no comment.
2: Gimana kalau kita ganti cerita lain lagi?
1: Oke.
3: Skip. Bijinya kak.
2: Sorry.
1: Mungkin langsung baca yang di WhatsApp aja. Atau lo mau baca yang di live dulu Fit?
3: Ada nih satu lagi nih. Di live katanya, kak gua baru banget nih kemarin lewat di jalan yang kiri kanannya itu adalah rawa-rawa. Dan dalam kondisi membawa mobil dengan kecepatan 60 km/jam.
1: Detail ya.
3: Lo tau gak pas dia lagi bawa mobil itu dengan dia setel musik apa coba? Apa? Bisnis Antika. Dia ada bayangan putih tiba-tiba melintas pas di depan mobil itu dan membuat dia ngerem. Untung remnya itu bisa dia kondisikannya. Ada kan mobil yang ngerem masuk
2: tergelincir.
3: Bagus tadi. Dia masih bisa selamat. Itu katanya membuat dia kayak agak trauma nih membawa mobil dengan kecepatan tinggi dengan menyetel lagu-lagu adbeat itu.
1: Okay. Wow, hati-hati ya. Alon-alon asal kelakon aja.
2: Jadi dia cerita aja.
3: Iya, dia cerita aja.
2: Bukan
3: gue
2: konsul.
3: Dia cerita.
2: Oke, di UGD konsul ya. Tolong kalau cerita ada konsulnya gitu.
3: Bukan bercerita.
2: Ada pertanyaan kak, apakah makhluk putih tadi adalah kun-kun gitu?
1: Atau
2: pon-pon?
1: Bisa jadi. Oke, ini langsung gue bacain aja kali ya yang ada di WhatsApp. Karena ini gue jujur agak serem bacanya.
3: Boleh nih, apa nih?
1: Oke, ini dia namanya maunya disamarin aja.
2: Kita sebut siapa? Lah.
1: Mawar.
3: Ya, okay. Mati.
1: Jadi kak, ya dek.
2: Siap.
1: Oke. Okay. Jadi kak, aku itu punya dua rumah.
3: Wah, orang have nih.
1: Orang kaya.
3: Have nih.
1: Dan rumahnya tuh berjauhan. Ini dan
2: cerita yang miskin. Lanjut.
1: Dan salah satu rumahku ini emang jarang ditempatin.
3: Wah, bagi gue aja.
2: Satunya.
1: Satunya jarang ditempatin. Jadi dia lebih sering stay di satu tempat.
2: Oke.
1: Terus ada suatu malam, aku pengen nginep di situ sendirian, gak sama papa sama mama. Wow. Aku benar-benar sendirian di sana.
3: Wow.
1: Terus aku itu ngedengar suara-suara gitu pas malam, tapi aku masih stay positif aja, kayak gak mikirin hal tersebut. Terus sampai kebesokan paginya, saat aku beli sarapan nasi uduk, aduh jadi lapar ya. Saat gue beli nasi uduk, udah.
2: Lapar juga.
1: Lagi cerita nih.
2: Lanjut.
3: Lele.
1: Pagi ya Pitra kan sarapan.
2: Ayam penyet, gimana ayam penyet?
1: Oke, lanjut. Oke, saat gue beli nasi uduk di sekitar rumah, aku dengar obrolan dua tetanggaku yang jujur aku juga kurang kenal karena emang aku jarang di rumah tersebut. Oke. Terus dia ngomong juga ngebahas, Bu dengar gak sih suara tadi malam?
2: Waduh.
1: Terus kata ibu satunya, suara apaan tuh? Apaan tuh?
3: Apaan tuh?
2: Kenalan lo. Haji bolot.
1: Terus kata ibu itu, dengar tapi gak ku cek. Terus kata ibu satunya, kayaknya kita kasih nama aja deh ibunya, gak enak banget.
2: Iya.
1: Ibu Siti dan Ibu
2: Nur.
1: Ibu Nur, oke. Ibu Nur ini ngomong, Bu Siti dengar gak sih tadi malam ada suara kayak jeder. Terus kata Ibu Nur itu,
2: gak usah dimainin boleh.
1: Kata Ibu Nur, dengar tapi dia gak peduli atau kayak menghiraukan karena malam udah ngantuk. Terus kata Ibu Siti itu, baguslah. Nah si Mawar ini penasaran lah ya kan sambil nguping, kenapa tuh Bu emang, kenapa dibilang baguslah. Terus ternyata kata Ibu Siti itu ada takutnya datang.
2: Pon-pon.
1: Ada pon-pon.
2: Oh, pon-pon. Pon-pon. Poci-poci.
1: Ada,
2: ya,
1: ada poci.
3: Poci-poci.
1: Teh poci. Ada poci.
2: Poci ya, poci.
1: Terus ada poci ternyata itu gedorin palanya di pintu.
2: Pintu siapa? Rumah gua.
1: Enggak.
3: Bisa jadi
1: di pintu ibu satunya itu.
2: Ibu Nur. Wow.
1: Ibu Nur.
2: Oh my
3: ternyata
2: god.
3: Ternyata ibunya itu korban juga.
1: Terus ya, akhirnya si Mawar ini takutlah buat tinggal di rumah itu lagi.
2: Oke.
1: Karena dia percaya bahwasanya di rumah Bu Siti itu ada pon-pon yang jedutin kepalanya di pintu.
2: Oh.
1: Nah, dia konsul tuh
2: di atap kan gak nyampe.
1: Nyundul. Bukan jedutin dia. Nyundul kalau ke atas ya, Dinda. Oh, iya, iya. Okay. Nah jadinya si Mawar ini cerita. Dia stay positif aja bahwasannya itu sebenarnya bohongan. Cuma tahayul dari Bu Siti. Mm. Atau bagaimana. Karena dia sampai sekarang pun masih takut buat tinggal di rumah itu lagi.
2: Oke.
3: Okay. Okay.
1: Kalau dari lo, Din, gimana? Kalo
2: dari gua ya. Iya stay positif aja lah gitu.
3: Salah.
2: Mungkin ya, dengerin gua. Hmm. Mungkin itu bukan poci.
3: Apa?
2: Pake. COD.
3: Enggak pakai COD. Ya
2: kan?
3: Betul.
2: Iya kan?
3: Pake.
2: Mungkin bisa enggak jangan deket lah. Ya jadi mungkin itu tuh pasti bukan hal-hal yang ketahuan ya.
3: Tukang paket ngedudukin ya, palanya di pintu.
2: Iya mungkin dia tuh tukang paket karena udah kesel gitu. Karena COD ibunya gak bangun si Ibu Nur atau Ibu Siti gitu. Jadi menurut gue gak apa-apa. Siapa temennya tadi namanya?
1: Mawar.
2: Mawar gak apa-apa tetap di rumah itu. Atau mau aku temenin?
1: Boleh.
3: Tapi ya nih Mawar kata gue Maya. Lu gak pernah kan nih minep di rumah itu sendiri. Mending lu ajak teman ya, atau
2: kita kan.
3: Iya kan, ajak Dinda,
2: kan siapin
3: lah kok minimal
2: kalau lo doang lah. Curiga
1: jujur janggal
3: itu kan biar gimu ubah atas namanya, atas nama rumahnya biar jadi rumah gua
1: agak gimana dia ini ya.
2: Kriminal ya,
3: kriminal dikit ya,
2: ilegal.
3: Jadi
2: kalau menurut lo gimana?
1: Kalau menurut gua kan antara percaya dan tidak percaya.
3: Lo okay. Ikut-ikutan aja
2: cowok-cowok bingung nih, cowok-cowok bingung.
1: Oh, yang nomor dua, gua tipikal cowok bingung. Pertama, kalau emang benar, ya buat apa juga Bu Siti bohong. Kalau gua mikirnya gitu.
2: Iya, Bu Siti enggak bohong, tukang paket itu.
1: Kalau ternyata poci beneran ya udah, kalau gue jadi lo, gue gak mau tinggal situ, benar.
2: Oh, okay.
1: Tapi betul kata Dinda juga, kita harus realistis.
2: Betul.
1: Bisa jadi Bu Siti itu bohong, ternyata itu tukang
2: paket.
1: Bukan tukang paket, sapam. Jam 2 malam, itu kan suka mukul tiang listrik.
2: Oh.
1: Teng.
2: Jauh ya tiang listrik ke pintu.
1: Tapi
2: pintu.
1: Kan kalo, lo kalau ngantuk emang mungkin bisa dengar jelas, gue tanya. Oh, iya.
3: Asmi mungkin pintunya pintu dari bahan besi. Hah? Suaranya teng-teng juga.
1: Agak berat ya pintu dari besi.
2: Kalau rumah gue pintunya jati.
1: Oh jati. Oke, okay, kalau gue tanpa pintu.
2: Rumah gue akasinya sebelahnya lagi.
1: Oke. Okay. Awal lagi. Alamat
2: Din. Pohon nangka.
1: Oke.
2: Sebelahnya lagi. Udah
1: malah Din.
3: Nah ya. Kalau pas gue kan pintunya besi.
1: Jadi kalau kata gue ya, mungkin lo masih bisa nginep di sana, tapi gitu ajak teman, ajak Dinda, ajak kita ngegrill atau ngajak siapapun lah itu.
3: Kita di situ.
1: Jadinya tetap stay safe aja Din, Eko Din lagi, Mawar tetap stay safe aja, harus lebih peduli dan jaga-jaga lah ya.
2: Iya, jangan sendirian lah.
1: Jangan ambil resiko intinya.
3: Kalau hidup emang butuh resiko, harus ambil resiko nggak sih kak kalau hidup?
2: Tadi katanya jangan ambil resiko, sekarang hidup perlu resiko.
1: Emang agak, ini ngajak ribut ya teman pro dua kayaknya.
2: Iya, daripada mereka berdua nih ribut ya teman pro dua. Kalau misalkan kalian juga ada cerita yang sama nih dialamin sama Mawar sama si Javier tadi.
1: Boleh gitu. Banget langsung kirim di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita
3: di @po2bdl. Kita tunggu sampai dengan 10 nanti malam hanya di Scary.
1: Nah, tiada terlihat selalu ada.
2: Nah, sesi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ketemu Pro 2 di malam Jumat ini, kalian masih ditemenin oleh gue Azmi Ananta,
1: Vito Kabakal, dan juga ada Dinda
2: Awalia.
0: Oke, teman Pro 2, kali ini kita udah masuk teror, yaitu teman horor. Dimana kita malam kali ini bakal ngedengerin cerita horor dari
2: teman Pro 2. Cerita horor.
0: Ini cerita horor, Fitra. Benar-benar horor dari teman Pro 2. Mungkin boleh kita sambungin aja?
2: Boleh, coba kita say hi dulu. Halo.
1: Halo Kak.
3: Halo
2: Kael.
3: Halo.
0: Mungkin boleh kenalan dulu, sapa-sapa teman Pro 2-nya.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2 semua. Nama aku El. Di sini aku bakal cerita tentang sesuatu yang menakutkan.
2: Wow.
0: Oke, okay, udah penasaran ya kayaknya.
2: Jadi udah pengen langsung cerita aja ya Kael ya. Boleh diceritakan mungkin Kael hal apa yang dialami nih sama Kael?
3: Okay, ini cerita mungkin agak semi poltergeist juga sih. Okay, it actually happens ketika aku lagi pesta perpisahan waktu SMA. Dan kita tuh ada agenda buat ke pantai gitu. Sebenarnya kejadiannya sih bukan di pantainya ya, di pantai kita have fun ya. Cuman kejadian ini terjadi ketika kita pulang dari pantai tersebut gitu.
0: Berarti selesai agenda ya Kael?
3: Benar.
0: Boleh lanjut. Okay.
3: Singkat cerita, kita tuh kan naik bus dan kita mampir ke salah satu rest area untuk ya untuk kebetulan itu udah maghrib juga, jadi kita kayak isoma bentar. Jadi ternyata pas kita udah masuk dan jadi sebenarnya tuh untuk di rest area tersebut masjid dan wudunya agak jauh ya jujur. Okay. Nah, di tempat wudhu itu emang tergabung dengan toilet. Nah, di situ emang teman-temanku juga agak kurang jujur, kami emang agak kurang sopan ya mungkin ya. Nah, tiba-tiba dari kita tuh berisik banget emang di situ dan kondisinya emang maghrib dan udah remang-remang sedikit gitu. Tiba-tiba ada yang gitu.
2: Siapa nih? Ada suara nah, gitu ya?
3: Ada suara kayak gitu. Nah, kita kayak kita kayak saling nuduh dong, siapa nih nggak lucu kayak gitu kan. Nah, untuk pertama kalinya kita ya udahlah, mungkin iseng, mungkin teman kita lagi iseng gitu, jadi kita lanjut aja. Emang kita agak lama juga sih di kamar mandi tersebut ataupun tempat wudhu tersebut, kita ada sekitar 5 menitan emang kita kayak ngobrol bentar. Nah, di secondly-nya tuh makin keras gitu, tiba-tiba kayak makin keras dan semi-semi poltergeistnya tuh ada di jadi kan di tempat wudhu itu kan ada keran itu kan. Terus itu di keran itu tiba-tiba kayak ngebuka sendiri gitu loh, dan airnya sangat kenceng gitu. Dan itu ya, dan itu kayak kita merinding di situ, kayak di situ kayak. Dan gak cuma satu doang, ternyata ada 3. Ya mungkin kalau misalnya satu, mungkin kita masih bisa positive thinking bahwa itu kendor ataupun apa. Tapi ini 3 langsung nyala, langsung kebuka. Dan ketika kita ngebalikin, itu tuh emang puterannya keras gitu. Kayak gak mungkin gak sih, kayak misalnya kalau kendor bisa ngebuka dan sekenceng itu.
0: Berarti kayak ada yang nahan gitu ya, Kael?
3: Bener. Dan di situ kita kayak merinding, kayak kita saling nungguin. Dan dari situ di bis kita emang ada ngobrol-ngobrol sedikit, dan ternyata di pantai tadi ada yang berbuat sembrono gitu.
0: Kenapa tuh Kael, kalau boleh tahu?
3: Mungkin jadi di pantai kita tuh, kita datang ke pantai yang emang sebenarnya itu dekat dengan jalan, tapi emang katanya tuh gak boleh, apa ya, something like gak boleh berkata
2: kasar
3: gitu. Yang tidak ya berkata kasar gitu. Dan ada temanku yang emang emang berkata kasar di situ, mungkin di situ.
2: Terus akhirnya mengalami gangguan-gangguan yang
0: kayak
2: dialami
0: gitu, setelah dari pantai.
2: Setelah dari pantai itu.
3: Betul. Dari awalnya sih dari situ, dan at the end teman aku ini akhirnya mencoba untuk ya kayak memanggil ustadz gitu untuk pembersihan lah, omongnya kayak rukiah gitu, karena ternyata poltergeistnya dia ini berlanjut gitu sampai pulang gitu. Gitu.
2: Ya, jadi hal itu yang dialamin sama KL dan teman-teman ya.
3: Betul.
2: Tapi setelah pulang apakah masih terus mendengar suara-suara seperti itu atau masih ada kejadian-kejadian yang dirasakan?
3: Okay. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya karena yang aku sendiri sih ngalamin cuman pas wudu itu, karena kan kalau kata kita kan sempat cerita-cerita juga dengan ustadz yang nanganin itu, ternyata yang kena sih itu teman aku, anggaplah si A. Jadi jadi si A ini terus mengalami gangguan dan akhirnya setelah di akhirnya gangguan-gangguan itu udah gak ada lagi gitu.
0: Okay. Berarti setelah ketemu orang pintar itu udah selesai lah masalahnya. Tapi aku penasaran sih KL, tadi kan kerannya itu keras ya sampai gak bisa ketutup. Dan itu akhirnya nanti mati sendiri atau kalian tinggalin naik bus aja gitu?
3: Jadi itu tuh posisinya mati sebenarnya. Mati dan itu tuh kayak ngebuka, langsung buka keras, tau gak sih kayak keran wudhu yang kayak sangatlah
0: langsung gitu full
3: keras
0: gitu ya.
3: Banget itu. Nah ya benar kayak gitu. Padahal dari kita sendiri, maksudnya kayak jarak dari antara kita dengan si itu tuh pada jauh semua. Okay. Gitu loh.
2: Jadi
3: kayak
2: ada 5 langkah gitu. Manusia yang hidupin gitulah ya.
3: Bener gitu. Okay. Jujur aku merinding lagi sih.
2: Jujur kita juga merinding nih bertiga.
0: Di sini dengarnya di studio semua. Merinding.
2: Ya, ternyata benar-benar apalagi ya. Pas keran ya. Kalau misalkan suara manggil-manggil ya, suara apa sih tadi dengar suara gitu ya.
0: Iya, kita masih bisa.
2: Masih bisa. Oke lah gitu ya, kayak gitu, KL dan teman-teman rasakan. Tapi kalau udah keran, aduh.
0: Dan gak ada siapa-siapa masalahnya di situ ya, Din dan teman-teman
2: juga,
0: tiba-tiba
2: kan,
0: hidup gitu aja. Dan bukan cuma satu, sampai tiga ya KL tadi.
3: Benar, sampai tiga.
0: Tiga langsung.
2: Waduh. Tapi untuk temannya KL, si A apakah sekarang udah aman gitu?
3: Oke, untuk update-nya sih karena ini udah SMA, jadi ini kejadiannya udah lama banget sebenarnya. Jadi seteman aku tuh dapat gangguan tuh sebulan, jujur.
2: Oh my god.
0: Ya, sebulan.
2: Sebulan. Probation tuh.
3: Jujur sebulan dan dia emang beda-beda sih, mulai dari ada ya sedikit aku cerita juga sih, ada gelas tiba-tiba pecah dan lain sebagainya sih.
2: Jadi
3: sampai akhirnya dirupiah.
2: Oh, jadi sebulan itu memang banyak kejadian-kejadian yang dialami sama si A itu.
3: Benar gitu.
2: Tapi jujur
3: tapi yang aku alami, yang aku alami sendiri emang yang di wudu tadi yang sampai bikin aku merinding.
2: Oh, mungkin karena kejadiannya gitu. Ada segi A di situ ya. Jadi akhirnya efek ke teman-teman yang lain.
0: Di tempat wudu itu sebagai tempat pengingat dulu aja dan A mungkin belum sadar sampai sebulan itu. Dan akhirnya ketemu orang pintar lah bilangnya gitu ya.
2: Iya, dan di akhirnya melakukan pembersihan.
0: Iya, pembersihan.
2: Gitu. Dan untung sekarang udah aman ya, Kak L, si A-nya.
3: Udah aman, alhamdulillah dia udah menjalani hidup dengan baik.
2: Alhamdulillah. Tapi kalau dari KL sendiri nih, selain dari kejadian itu ada nggak kejadian-kejadian hal-hal dengar suara yang emang sama gitu, yang kayak goib atau merasa pernah dipanggil tapi ternyata nggak ada orangnya gitu, atau ada nggak?
3: Mungkin ini pas kejadian aku pulang kampus kali ya.
2: Oke, jadi baru ya berarti ini.
3: Nah ini baru banget nih.
2: Oh my god, kebetulan fresh nih.
3: Kebetulan aku ikut salah satu organisasi di kampus. Nah itu emang ada di jadi organisasi di kampusku ini berada, ada sekretnya tuh di emang agak pojok dan agak agak ke belakang lah ibaratnya. Okay. Gitu. Jadi untuk akses ke sana itu emang kalau malam tuh super gelap dan juga super creepy lah vibesnya. Kebetulan aku pulang dari sekret tuh karena abis itu aku sendirian emang lagi kalau nggak salah persiapan lomba.
0: Iya.
3: Gitu. Dan aku emang latihannya di sekret tersebut gitu. Jadi terus aku pulang ada yang manggil L. Siapa nih? Perasaan cuman gue doang yang ada di sini gitu kan. Yalah, aku positive thinking aja, siapa tahu ya. Mungkin siapa tah, nggak tahu juga lah gitu. Karena memang sebenarnya tuh ada orang, cuman di situ tuh saya kata udah gelap banget gitu loh, udah nggak ada penerangan sama sekali gitu. Dan selang 30 langkah ya, bukan 30 langkah dari sekret tersebut, ada yang manggil keras banget, Rafael gitu. Siapa nih gitu
0: kan. Tapi tetap gak ada orang aku ternyata.
3: Nah, tetap gak ada orang di situ, dan suasana udah apa ya, udah aku bisa jujur bukan lebay tapi emang mencekam banget dan aku di situ lari.
2: Jujur emang kalau aku jadi L juga nih ya. Sama sih lari gitu.
0: Wajar di kampus sendirian ada yang manggil nama kita pasti takut.
2: Takut.
0: Dan itu wajar
4: siapa
0: banget
4: tahu
0: sih.
4: Siapa tahu
2: cutting? Enggak juga.
0: Enggak. Karena ini kasusnya kan sendirian ya.
2: Iya, apalagi mencekam juga kan kata KL.
0: Ya dari sini ya kita dapat pelajaran ya KL bahwasannya kita itu hidup ya berdampingan ya enggak bisa dipungkiri bahwasannya ada dunia lain yang enggak bisa kita lihat ya teman Pro 2.
2: Betul. Terima kasih ya KL udah berbagi cerita nih di malam ini barengan sama kita di Scary Night. Thank you KL.
3: Oke, terima kasih kembali.
2: Oke, itu dia teman Pro 2 cerita dari KL malam ini. Wow, jujur.
0: Jujur bikin merinding.
2: Gitu ya, apalagi sampai diganggu ya. sebulan gitu. Kalau Fitra diganggu juga mungkin.
4: Jangan,
2: jangan.
0: Oke, tapi dari sini ya teman Pro 2, Dinda, Fitra, gue dapat pembelajaran sih. Alasannya ya itu, dimanapun tempat kita, apalagi tempat baru yang belum kita kenal, ya kita harus jaga sikap.
4: Betul.
0: Karena kita itu bukan satu-satunya yang tinggal di sini, karena ada beberapa makhluk mungkin yang gak bisa kita lihat. Dan kita hidup berdampingan ya, saling menghargai aja sih.
2: Benar banget. Oke, itu dia tadi teman Pro 2 ya, cerita dari L. Mungkin kalau misalkan teman Pro 2 juga masih ada cerita-cerita, boleh banget cerita di WhatsApp kita di 08117208925 atau bisa juga di
4: Instagram kita @po2bdl. Kita tungguin sampai dengan 10 nanti, hanya di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.
2: Masa sih?

0: Daripada Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah nemenin kita bertiga pada malam hari ini.
1: Yang udah kirim-kirim cerita juga, terus request lagu dan live TikTok kita. Makasih banget. Saatnya nih kita bertiga pamit diri dari pamit undur dari pendengaran kamu. Gua Dinda Malia.
0: Gua Azmian Nanta.
2: Gua Vita Kabakau.
0: Terakhir dari kita.
1: Let's Diva Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 Daripada Lampung, teman terbaik kamu.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kota ini tak ada semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang. Aku bertanya dan juga kejam-kejam.
1: Kulen Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Apabila aku dalam

92,5 Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Gabriel Kas nemenin kamu sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari untuk bacain dan dengerin cerita-cerita dari teman Pro 2 semua. Jadi, keep on tuning ya di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

masa dan umur dan juga era atau juga mungkin sama orangnya gitu ya. Menyimpan orang di dalam film. Itu adalah hal yang salah by the way. Nah, gue pengen nanya sih, setiap banyak perjalanan yang sudah lo lalui teman Pro 2 atau mungkin dari banyaknya apa ya kejadian yang terjadi gitu di dalam hidup lo, hal paling sederhana atau paling remeh apa yang baru lo sadari nilainya justru setelah lo beranjak dewasa teman Pro 2? Bahwa ternyata mungkin di saat itu, di momen itu lo ngerasa kayak ini mah hal yang biasa, ini udah jadi rutinitas. Tapi ketika dia hilang, lo ngerasa kayak oh enggak ding, ternyata itu punya bigger meanings gitu ya, dari cuman sekedar rutinitas. Boleh langsung aja diceritain malam hari ini, apapun konteksnya, WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @prodobrl. Karena sampai dengan jam 11, Lukas bakalan nemenin dan bacain dan dengerin cerita-cerita dari teman Pro 2 semua. Jadi keep on tuning.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi, ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: Masih di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan kamu lagi dengerin Folding Chairs on the Moon dari Grand Paris dan juga Hon ya. Kayak lucu ya kalau misal kita apa ya bisa spend time gitu ya di bulan gitu kan. Bahkan lu bisa sambil duduk-duduk gitu, bisa sambil nongkrong gitu kan. Tapi tanpa tabung oksigen ya, jadi seru. Seru banget gitu ya, fighting for your life tapi lebih serunya. Anyway, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu barengan Gil Bekas di malam hari ini. Ya, sedikit gua ajak bercanda di awal-awal karena mungkin aja topik yang satu ini nge-trigger sesuatu gitu ya di dalam ingatan lo atau di dalam memori-memori lo, teman Pro 2. Karena topiknya itu ngomongin tentang hal paling sederhana atau hal paling remeh apa yang baru kamu sadari nilainya justru setelah kamu atau lo beranjak dewasa, teman Pro 2. Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini. Ini sebutin gak ya namanya? Kayaknya gak usah deh. Dari 0896-7848 sekian. Kak Lukas, gue mau cerita tapi agak menyimpang sama temanya. Gak apa-apa deh. Jadi gini, gue ngelihat rumput tetangga lebih hijau dan gue mau rumput seperti itu. Pergilah gue kesana karena menurut gue bisa menjadi lebih baik dan lebih disiplin kalau misalnya ada di tempat itu. Tapi, gue punya resiko kalau rumput di tempat gue sendiri layu. Dan kenapa setiap hal yang gue pilih selalu kerasanya berakhir buruk ya? Sekarang gue kayak resah aja, khawatir dengan kedepannya. Dan ngebuat gue jadi gak tenang. Masalahnya gini, ini jokesnya diulang nih, padahal off-air tadi ya. Udah keluar tadi. Tapi gue gak bisa generate jokes baru. Jadi ini jokes dulu, baru nanti gue tanggepin ya. Kalau misalnya lo bersebelahannya sama Wembley Stadium atau Gelora Bung Karno, ya udah pasti akan susah dikejarnya. Tapi ini bukan soal stadion. Ngerti gak maksudnya? Itu kayak perumpamaan. Bahwa mungkin memang yang jadi saingan lo, head to head lo, itu punya privilege tertentu. Wembley Stadium, stadion nasional. Gelora Bung Karno, stadion nasional. Ya kan? Kalau misalnya Stadion Sumpah Pemuda dipakai Bayangkara, pasti dirawat gitu kan. Nah, artinya mungkin lu butuh bukan untuk pindah ke rumputnya, tapi untuk punya purpose untuk ngerawat rumput lu sendiri gitu loh. Asik. Asik. Dari stadion lo ini. Dari stadion lo ini. Gue aja kaget tadi kenapa bisa gitu ya. Nah gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi mungkin sebenarnya lu tuh bisa dibilang kayak ngabisin tenaga ya untuk pergi ke rumput lain, sedangkan lu juga somehow takut untuk rumput lu mengering gitu. Masalahnya gini, kalau misalnya lu pergi ke rumput lain dan lu tidak sepenuhnya melepaskan rumput lu yang lama, itu juga serakah sih gitu ya. Jadi ya, dan lu juga gak bisa jadi orang di antara dua hal itu menurut gua gitu. Jadi kayak pilih salah satu, make the most of it, mungkin bisa dipraktekan gitu ya. Dan kita juga punya pakar rumput di malam hari ini untuk untuk memberi tanggapan gimana Pak. Kalau ngomong entar dulu, kasih tahu kalau lu mau geser mic-nya. Nah udah. Nah ya udah. Entar. Udah, siap. Oke.
1: Oke.
0: Yap.
1: Ngomongin soal rumput ya.
0: Iya. Rumput apa? Oh, enggak. Antisipatif banget gue.
1: Rumput apa yang warnanya enggak hijau?
0: Rumput apa ya?
1: Rumput laut.
0: Hijau dong.
1: Enggak dong.
0: Hijau.
1: Kalau udah jadi jelly-jelly warnanya putih.
0: Ih, terlalu dimakan-makanin, Mas. Terlalu dikonsumsi menurut gue. Jadi gimana menurut lo, Mas?
1: Tanggapan soal cerita rumput ini ya?
0: Iya.
1: Aduh, kalau mau gimana pun emang rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau gitu kan. Disitulah menurut gue kapasitas lo sebagai manusia akhirnya teruji.
0: Oke.
1: Okay. Lo, ya ada orang yang akhirnya tergoda untuk pindah tempat ke rumput yang lebih hijau. Cuman kan belum tentu rumput hijau itu rumputnya sehat. Iya kan?
0: Siapa tahu
1: rumput sintetis?
0: Iya.
1: Betul.
0: Kayak di?
1: Kayak di lapangan futsal zaman dulu.
0: Oke.
1: Kayak di lapangan futsal zaman dulu.
0: Gue kira lu bakal nyebutin brandnya. Ya Raya Futsal misalnya, ternyata enggak.
1: Ternyata enggak.
0: BSC.
1: BSC, hmm. Star Futsal Star gitu. Enggak.
0: Gila, udah lama banget. Kayak gitu-gitu ya. Oke. Okay,
1: tapi okay. Menurut gue,
0: tapi itu bagus sih, poin bagus ya. Jangan-jangan rumput hijau di seberang sana itu artifisial.
1: Iya betul, rumput artifisial.
0: Dalam.
1: Karena di zaman sekarang kayaknya lu menemukan sesuatu yang orisinil, asli dan menggiurkan kayaknya itu adalah hal yang lumayan langka deh sekarang.
0: Mm-mm.
1: Banyak orang yang akhirnya cuman jadi pindah ke sana, pindah ke sini cari yang lebih baik dari sebelumnya, cari yang lebih memuaskan dari apa yang dia punya. Ternyata semua hal yang udah lu lewatin akhirnya lu cuman perlu refleksi diri dan bersyukur gitu atas apapun yang lu punya.
0: Ush.
1: Wow. Siapa ini?
0: Kenapa dia kaget sendiri sama omongan dia?
1: Kerennya gua.
0: Tadi udah mungkin keren bagi beberapa teman pro 2.
1: Kalau digitin gak jadi ya?
0: Gak jadi, langsung yeah. Oke, enggak, gue tarik lagi capnya gitu kan, tolong dong. Jadi itu ya Pak ya?
1: Bener, kalau gue sih ya kayak gitu kan. Karena mau sehijau apapun gitu kan, sehijau apapun kue putu bakal tetap ditaburin sama parutan kelapa dan bakal jadi putih kan gitu.
0: Bisa gak main di makanan gak? Tadi udah di ini lapangan ya, udah di stadion tadi kita mainnya.
1: Tadi udah di stadion, yeah. Kita pindah ke makanan, bentar lagi kita alih ke transportasi
0: kali ya. Hijau.
1: Kan sehijau-hijaunya green.
0: Nyeleneh juga. Begitu ya, tapi ini semoga mungkin bisa apa ya, punya manfaat. Dan gue sih lebih berharap ini menghibur sedikit gitu kan. Karena gue lihat kayaknya lagi ada di ambang kebingungan gitu.
1: Iya lagi kayaknya ya, kalau dari typing dia juga tuh yang gak disingkat-singkat tuh kayaknya emang lagi pengen sesuatu yang bisa dijelaskan lebih panjang. Dan seenggaknya gak bikin gue, jawabannya gak dua cabang deh gitu. Gak bikin gue aduh ini apa ya artinya gitu.
0: Iya kayak Ian-Ian ya gak buka cabang ya. Sama Mira dan Intan.
1: Bener, kayaknya apa ya namanya, skema franchise-nya belum jadi gitu. Deck untuk proposal bisnis itu belum jadi gitu. Jadi masih bisa lah gue handle sendiri gitu.
0: Itu dia. Yaudah, kalau untuk teman Pro 2 yang lainnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, hal paling sederhana atau remeh apa yang baru kamu sadari nilainya justru setelah kamu beranjak dewasa atau lo beranjak dewasa, langsung aja WhatsApp 0811 7208 925 atau di Instagram kita di @prodobedel.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup.

Ada banyak hal-hal yang sudah pernah terjadi dalam hidup teman pro 2 semua, dan lu masih wishing untuk hal itu bisa kembali lagi gitu ya, di masa yang saat ini. Meskipun kita selalu disuruh untuk moving on, tapi gua rasa lebih baik move with it gitu ya. Berjalan bersama apa yang mungkin masih lo simpan gitu. Selama itu tidak mengganggu, selama itu masih ada ngasih space gitu ya untuk hal-hal baru datang ke hidup lo, gak masalah gitu. Pada akhirnya mungkin memori-memori itu akan overflow gitu ya dalam hidup lo, akan bertumpahan juga gitu kan, karena terganti dengan yang baru, bukan karena lo pengen ganti, tapi karena memang udah masanya gitu ya. Meskipun begitu, gue pengen nanya ke teman pro 2 semua, hal paling sederhana atau remeh apa yang baru lo sadari justru setelah lo beranjak dewasa dan mengalami banyak hal mungkin ya. Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini, masih dari WhatsApp, dia bilang, hey, by the way ini dari 0895-3594 sekian. Dia bilang nabung, kalau dari dulu gue nabung, sekarang uang gue udah berapa ya, titik-titiknya banyak. Tapi iya benar sih, karena kalau nabung itu jadi hal yang mungkin diremehin gitu ya, padahal nabung itu kan lu tidak perlu mempersiapkan sesuatu gitu loh untuk nabung gitu. Mungkin itu bisa jadi cadangan lu gitu ya, dalam keadaan-keadaan tertentu atau kondisi-kondisi yang harus gitu ya. Cuman masalahnya kan pada saat itu juga mungkin lu punya konteks gitu ya untuk tidak nabung gitu. Karena gue pasti yakin ada beberapa teman pro 2 seiring berjalannya waktu losing details on memories gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa momen di mana lu tuh sebenarnya nggak bisa untuk nabung atau nggak bisa untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu ya. Dan lu kayak demandingnya tuh di saat ini, di saat di mana lu kehilangan detail momen tersebut yang lu juga nggak tahu konteksnya kenapa lu tidak melakukan hal itu. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak ya itu bakalan apa ya? Jadi pertimbangan sulit lah gitu untuk pada akhirnya lu bisa untuk memutuskan satu hal kalau misalnya nggak bisa, kalau misalnya belum lihat bigger pictures ya gitu. Dan nggak masalah banget sih kalau menurut gua. Tapi kalau menurut teman board pro 2 yang lainnya, kalau mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, boleh ya. Topiknya sekali lagi itu tentang hal paling sederhana atau remeh apa yang baru lu sadari nilainya justru setelah lu beranjak dewasa. WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

Masih di Pro 2 RR Melambung, teman terbaik kamu malam hari ini masih ngomongin tentang hal sederhana atau hal remeh yang ternyata baru lo sadari, teman Pro 2 ya. Lo sadari nilainya justru setelah lo beranjak dewasa. Kalau misalnya nge-trigger lo gitu ya untuk cerita di malam hari ini, boleh banget WhatsApp 0811-7208-925 atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl di DM aja, ya kan? Ya udah, masuk di DM-nya Pro2, Pro2 BDL gitu ya. Ini datang dari, kayaknya gak usah sebutin username ya. Pokoknya inisialnya R ya. Hal yang paling sepele yang baru gue sadari setelah ngekos dan beranjak dewasa itu, ternyata stok beras sama telur di rumah itu penting. Bener juga sih, bener sih. Dulu pas zaman masih tinggal bareng nyokap, gue tuh sering banget ngedumel mulu. Kalau ngebuka tudung saji isinya cuma tempe orek, terus sayur asem gitu ya. Gue kira ih gak seru banget lauknya. Sekarang ketika gue harus menghadapi semuanya sendiri dan sendirian gitu di kosan gue, baru deh gue tahu betapa magernya untuk masak pagi-pagi. Dan kadang-kadang jadi harus berangkat kelaparan ke kerjaan, ke kantor ya. Dah, begitu ceritanya. Ternyata, kenapa gue ngomongin nanggung banget ya? Tapi emang iya sih, pada akhirnya yang harus kita sadarin mungkin sebenarnya apa ya, kebutuhan utama kita kan adalah sebagai manusia itu makan ya gitu ya. Atau survival skills kita itu harus diasah memang, dan makan atau masak itu adalah salah satunya gitu ya. Mau itu cewek atau cowok, kayaknya itu basic skill yang harus lo kuasai ya, teman Pro 2. Ini adalah public service announcement gitu ya untuk mungkin adik-adik yang kelas 3 ya, yang akan mungkin melanjutkan studinya di luar kota nantinya gitu ya. Itu masak penting guys ya. Jadi tolong mulai sekarang dipelajari. Terus juga ada lagi dari WhatsApp 0896-3821 sekian. Kalau ditanya hal remeh apa yang baru aku sadar nilainya, itu adalah punya teman yang bisa diajak. Punya teman yang bisa diajak dalam situasi apapun. Karena aku pernah Karena aku pernah punya pengalaman, mungkin ya maksudnya. Karena aku pernah punya pengalaman ngalamin semuanya sendirian, dan ketika aku ngeliat orang-orang di sekitar, kok rasanya seru ya kalau misalnya ngadepin sesuatu itu barengan temen. Gak cuman bahagia doang, tapi sedih-sedihnya juga, dan masa-masa beratnya itu bisa barengan, kata dia. Dan ya memang gue rasa itu hal yang penting banget gitu ya, untuk kita punya seseorang yang to rely on gitu. Dan lu juga bisa jadi tempat dia untuk rely juga gitu ya, kayak vice versa. Dan akhirnya mungkin kalian bisa gak cuman mengandalkan gitu ya. Karena kalau masalah mengandalkan mah mungkin kita udah sering banget gitu ya, mengandalkan seseorang untuk di tempat tertentu gitu. Tapi juga bisa punya koneksi yang lebih dalam gitu, daripada sekedar hal-hal yang transaksional gitu, atau hal-hal yang sifatnya balas dan jawab gitu ya. Mungkin ketika ngobrol gitu ya, gak ada yang paling benar, sama-sama mencari jawaban gitu ya, barengan gitu. Dan mungkin juga ada orang atau ada teman lo gitu ya, yang bisa point out arah mana yang harus lo pilih ketika dia punya sudut pandang orang ketiga gitu. Karena kadang kita juga butuh gitu, apa ya, sudut pandang di luar apa yang bisa kita lihat gitu, limitasi dari mata kita, ya gak sih? Dan ya semoga aja pada akhirnya di setiap perjalanan ini akhirnya bisa apa ya, membuat lo punya nge-unlock gitu ya, satu persatu pertemanan gitu kan, seiring berjalannya waktu, begitu.
Oke, kayaknya itu dia cerita penutup di cerita penutup hari malam ini. Terima kasih udah ikutan gabung ya teman Pro 2. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2 semua, entah itu istirahat atau mungkin harus pulang malam hari ini atau baru berangkat. Gua enggak tahu kenapa lu baru berangkat di malam-malam segini, tapi ya semangat. Dan waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Habis ini bakalan temenin sama lagu-lagu yang bisa cocok mungkin ya nemenin teman Pro 2 semua di malam hari ini. Dan waktunya Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's be cheer and express your willingness all with Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, bulan bahasa bersama kita. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

22, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 8, bulan Oktober tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM Pro 2 RRDBN Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gilbert Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Syukurlah sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 2026. Dari studio, Angga Labesa yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Anggala Besa akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 pagi, teman Pro 2 akan temani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer Angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Malamnya, jaga malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 malam. Dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: I embarked with words. Today, I'll tell you stories you've never heard.

0: Kota ini tak biasa, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada biasa, kota ini sekarang. Aku bertanya, Tanjung Balai kejam-kejam. Ilusi
1: Kulit Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan Bahasa bersama kita.

0: Satu Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau gak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwara. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cipurannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini, antum bikin halal Quran. Di Semarang ada berapa hal di setiap tempat? Demi Allah,

0: Singkat Satu Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: Kajian pagi bersama Habib Husein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat, yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Kajian Pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah pencipta, penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali. Ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 90,5 FM.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kota ini tak ada besar, semua kota ini sekarang. Kota ini tak ada besar, kota ini sekarang. Aku bertanya, Tanjung Karang kejam-kejam. Ilusi-ilusi
1: Bulan Bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan Bahasa bersama kita.

0: Ya Tom Bro 2, kita awali pagi hari dengan pesisir. Tom Bro 2 ya, kalau ngomongin pesisir nanti kita juga bakal ngomongin tentang berita di pesisir gitu, Bes.
1: Iya, yes, benar banget teman Pro 2 ya, karena kita punya beberapa informasi buat kamu teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Yang bakal disampaikan sama Rizky semuanya. Yang pertama apa Ki?
0: Jadi yang pertama teman Pro 2, kita bakal ngebahas tentang PLT Lampung siap gelar Festival Tenis Lapangan 2026. Dan selanjutnya ada Jelang Puncak Pasang 12-15 Oktober, BPBD mulai patroli pesisir Bandar Lampung. Dan juga terakhir teman produk, kita bakal ngebahas tentang Kereta Api Indonesia Tanjung Karang tutup 38 perlintasan liar selama 2026.
1: Yeah, semua informasi tadi teman Pro 2 bakal kita berikan buat kamu pagi hari ini, tentunya cuma di
0: Spada.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes,
1: selamat pagi teman Pro 2. Pagi ya. Hari ini kita berdua nemenin kamu dengan berbagai informasi tentunya ya, ya, yang bakal disampaikan sama Rizky.
0: Iya, dan juga teman Pro 2 nanti kita bakal ngebahas informasi yang menarik juga tadi yang sudah Rizky sebutin, dan juga kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang sangat keren gitu, Wes, ya kan?
1: Oke, siap teman Pro 2 ya. Pagi hari tentunya buat kamu nih ya, ini hari Jumat, berarti hari terakhir kamu untuk beraktivitas karena Sabtu Minggu udah libur biasanya teman Pro 2 ya. Tapi ada beberapa instansi ataupun kalau kamu kerja nih ya atau magang di hari Jumat itu kamu masih harus ke kantor, tapi ada juga yang nggak ke kantor.
0: Iya, WFH gitu. Itu kan ya.
1: Iya.
0: Dan ataupun, rencana lu kenapa ataupun
1: kerjanya di kafe gitu.
0: Oh iya.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: anak sekolah, anak kuliah kayaknya masih ini deh, masih
0: sekolah,
1: masih beraktivitas ya.
0: Betul.
1: Kalau nggak salah anak kuliah sekarang lagi UTS ya.
0: Iya, menjambut minggu
1: menyambut
0: depan.
1: Menyambut.
0: Oh, menyambut gitu,
1: siap lagi mengejar-ngejar nilai berarti.
0: Betul. Biar bisa UTS. Cari-cari muka gitu ya kan. Lu udah ada rencana belum buat weekend nanti besok gitu?
1: Bentar ya, nyamuknya banyak ya. Tolong dong nyamuknya pergi dong. Weekend besok kerja.
0: Kerja, oke.
1: Sama ini kondangan.
0: Oh, kondangan.
1: Iya, berturut-turut nih kondangannya. Okay. Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, kata gue mah apa sih yang dikejar di dunia ini gitu.
0: Aktivitas saat dewasa sih jujur ya kan.
1: Iya, iya. Pokoknya kita bakal kasih informasi buat kamu tentunya cuma di
0: Spada.
4: Nicki Minaj, Maroon 5. Let's go.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter

0: Milo 2,5 Perjuari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes. Lagu ini nih lagunya anak-anak 2000-an, 2010 ke atas untuk merasakan zaman-zaman sekolah.
1: Iya, gitu. Karena rame banget ya kan lagu ini kembali naik dan bikin tren gitu loh. Lu bikin enggak sih?
0: Enggak sih. Tapi gua ada ketika lagu ini rilis. Ya ya dong gua ada.
1: Iya, masa itu lu kelas berapa itu?
0: Kayaknya pas gua kelas 3 SMA deh.
1: 3 SMA. Iya. Di mana sih, Bes?
0: Di SMA Perintis. Ya, SMA gua SMA. Dan ya itu boomingnya ya waktu itu Fatin lagi booming-boomingnya. Mm-hmm. Dulu tuh kita tuh suka apa ya? Mencomblangkan Fatin sama Mika.
1: Oh, kenapa?
0: Ya karena cocok kan dalam duet ini akhirnya.
1: Oh, iya iya
0: sama
1: iya.
0: Sama Mika gitu. Tapi iya, iya, akhirnya ternyata Mika punya rencana lain.
1: Okay.
0: Dia menikah dengan atlet ya, Georgia. Bener gak sih?
1: Kayaknya.
0: Kalau enggak yakin kan kalau yang
1: anaknya gue baru tahu lu Fatin ini. Dan gue cuma tahu lagu dia yang Kaulah Kamuku.
0: Lu enggak tahu Mika Angel?
1: Enggak.
0: Yang
1: kita searching dulu ya.
0: Ini apa namanya? Vokalisnya The Overtones.
1: Oh, iya iya, gue tahu.
0: Iya, dia menikah dengan salah satu pemain bulu tangkis kebanggaan Indonesia.
1: Wow, wow, wow.
0: Coba lo cari tahu deh siapa? Georgia kalau nggak salah atau gue salah ya?
1: Angelo.
0: Ya, meja Mika Angelo nikah dengan siapa? Udah nggak apa-apa nanti dia ngerti. Dia ngerti.
1: Oke, kita cari.
0: Georgia Tanjung. Dia itu tuh adalah pemain bulu tangkis kebanggaan Indonesia.
1: Wah, iya.
0: Karena
1: iya,
0: keren banget.
1: Iya.
0: Udah dong, pasti searching dong fotonya dong. Gua udah mancing ke pemain bulu tangkis nih.
1: Kira lu mau bahas ini.
0: Gua udah mancing ke bulu tangkis nih. Ini okay, bulu tangkis juga yang mau kita bahas.
1: Iya, teman berdua.
0: Bukan bulu tangkis sih, lebih tepatnya
1: tenis.
0: Iya, yang berhubungan sama raket-raket.
1: Betul,
0: ya gitu.
1: Jadi teman berdua PLT Lampung ini siap banget nih teman berdua untuk menggelar festival tenis lapangan di tahun 2026 ini gitu.
0: Yes,
1: loh, Bes.
0: Gitu.
1: Dan di dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026, tahun berdua pengurus Provinsi Persatuan Tenis Indonesia seluruh Indonesia atau PLT Lampung akan menggelar Festival Tenis Lapangan Provinsi Lampung tahun 2026.
0: Yes, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung nih selama 3 hari mulai dari Jumat hingga Minggu 30 sampai dengan 1 November 2026.
1: Iya.
0: BTW ini backsound kita hilang ya di lapangan tenis pajak Bandar Lampung. Pendaftaran peserta dibuka secara gratis sehingga diharapkan dapat menarik minat masyarakat dan juga pencinta olahraga tenis dari berbagai daerah di Lampung. Ketua Pengprov PLT Lampung nih, Bapak Rico Menozani mengajak masyarakat khususnya generasi muda dan juga komunitas tenis untuk berpartisipasi dalam festival olahraga tersebut. Festival ini mempertandingkan sejumlah kelas berdasarkan tingkat dan juga kelompok usia
1: dan,
0: gitu.
1: Oke, dan pada Jumat teman berdua ini juga bakal digelar beginner class fun game dan dilanjutkan advance class fun game pada Sabtu juga nanti. Dan sementara itu teman berdua di hari Minggunya pertandingan akan diperuntukkan bagi junior class KU12 dan KU14.
0: Yes. Gitu. Kata gue sih ini acara yang sangat baik ya.
1: Betul.
0: Semoga aja makin banyak acara-acara kayak gini ya. Dan juga semoga aja provinsi kita melahirkan atlet-atlet yang
1: generasi
0: keren.
1: Generasi emas
0: gitu.
1: Betul. Dan bisa membanggakan Provinsi Lampung tentunya ya kan.
0: Amin.
1: Amin.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pernah gak sih ngerasa familiar dengan suatu tempat atau suatu kondisi yang mana padahal saat itu pertama kali bagi kamu? Tapi tenang, kalau kamu mengalami kondisi ini bukan berarti kamu pernah reinkarnasi. Fenomena ini disebut dengan deja vu, yaitu saat dimana otak menyerap informasi dan otak akan mengikuti jalur tertentu dari penyimpanan memori jangka pendek ke penyimpanan memori jangka panjang. Nah, dari situ, terkadang ingatan jangka pendek dapat mengambil jalan pintas ke memori jangka panjang, sehingga itulah yang membuat kita seolah-olah mendapatkan kembali kenangan yang sudah lama.
2: Produk RRI Bandar Lampung.

Lampung Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.